0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Kilas Balik Lagu Terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
4: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh. Di sini.
1: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
6: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
4: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
3: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak Ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih, iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
8: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngihul orang kawarung.
9: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Saya baca langsung langsung jalan abdi di garam satu rana sebelum Banten 89.11 FM. Cerdas informatif dan asertif. Hai, selamat pagi sahabat Nulatuli. Di hari Jumat 31 Juli 2026, kembali habis menemani sahabat Nulatuli di Nulatuli pagi sampai dengan selesai nanti ya. Dan semoga kabar terbaik, semoga selalu diberikan sehat. Mudah-mudahan juga untuk pekerjaannya hari ini semuanya dilancarkan tanpa ada tanpa ada pekerjaan yang memang harus tertunda ya. Karena besok itu kan sudah weekend, hari Sabtu, Minggu. Jangan sampai nanti weekendnya terganggu atau terdistrak oleh pekerjaan yang belum selesai di minggu ini ya. Nabi semoga nemenin kamu sampai dengan selesai nanti di siang hari. Saya pasti ada beberapa informasi yang bakal tersampaikan juga di 89.11 FM untuk seluruh Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Lalu juga ada pertandingan nanti sore ya, antara Indonesia versus Timor Leste yang seperti ini bakalan sangat ditunggu oleh para penyintas sepak bola. Ini di ajang Piala AFF 2026. So keep stay di 89.11 FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak,
6: Sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
7: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
7: Alhamdulillah, benar nih.
8: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
9: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
4: Wow.
3: Ini apa ya? Ini. Udah, semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non-halal. Mengandung B2.
3: Buset.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
8: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
7: Serius? Caranya gimana?
8: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
7: Wah, cepet juga ya.
8: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
6: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Ngapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
10: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
9: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
6: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: terasa langsung jalanan di negara sekitar arah 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1: dia udah nggak ada gitu ya. Atau gimana, entahlah ya. Selamat pagi untuk sahabat Mulatuli dan selamat beraktivitas pastinya untuk kamu yang sekarang sudah mulai sibuk dengan segala macam aktivitasnya di pagi hari ini ya. Masih terus barengan Apis sampai dengan selesai nanti di tengah siang hari. Ya sahabat Mulatuli, cuaca panas nih bikin waktu tidur malam berkurang ya. Tapi mungkin cuma di beberapa tempat aja kali ya. Gimana untuk di tempat kamu sendiri? Apakah panas kalau di malam hari atau ngebergidik? Nah, pernah merasa susah tidur malam atau lebih sering terbangun karena kepanasan? Jika iya, ternyata kamu gak sendirian ya. Analisis terbaru dari Climate Central yang berjudul Climate Change is Costing People Sleep ini melaporkan bahwa malam yang semakin panas akibat perubahan iklim ikut mengurangi waktu tidur masyarakat di berbagai belahan dunia. Tidur malam yang cukup dan berkualitas penting untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental. Namun, ketika suhu udara pada malam hari semakin panas, tubuh menjadi lebih sulit rileks sehingga kualitas tidur ikut menurun. Analisis Climate Central tersebut ini menunjukkan rata-rata penduduk dunia kehilangan hampir 56 jam waktu tidur setiap tahun akibat suhu malam yang terlalu panas selama periode 2020-2025. Dari total tersebut sekitar 6 jam diperkirakan merupakan dampak tambahan dari perubahan iklim yang membuat suhu udara pada malam hari semakin hangat. Jika diakumulasikan, kehilangan waktu tidur itu setara dengan hampir 7 malam dalam setahun. Jadi dengan sekitar 1 malam diantaranya berkaitan dengan pengaruh perubahan iklim ya. Suhu panas ini mengganggu kualitas tidur malam. Tubuh secara alami menurunkan suhu inti menjelang tidur. Jadi ketika udara malam terlalu panas, proses tersebut menjadi lebih sulit sehingga seseorang lebih mudah terbangun atau kesulitan memasuki fase tidur yang nyenyak ya. Dan Climate Central dalam laporannya mencatat dampak terbesar terjadi di wilayah yang memang sudah memiliki suhu malam yang tinggi. Seperti kota-kota di Timur Tengah yang mengalami kehilangan waktu tidur paling besar terkait dengan perubahan iklim. Kemudian beberapa negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara tersebut termasuk kawasan yang mengalami dampak signifikan. Dan temuan serupa juga terlihat di sejumlah kota di Indonesia. Climate Central memperkirakan warga Jakarta, Bekasi, dan Tangerang kehilangan sekitar 84 jam waktu tidur setiap tahun akibat suhu malam yang panas. Sementara warga Bogor diperkirakan kehilangan sekitar 75 jam tidur per tahun, untuk Serang mencapai sekitar 90 jam. Dari total kehilangan waktu tidur tersebut, sekitar 6 hingga 8 jam setiap tahunnya dikaitkan dengan perubahan iklim yang membuat suhu malam semakin hangat. Dan temuan ini menunjukkan bahwa dampak malam yang semakin panas terhadap kualitas tidur juga dirasakan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi ada beberapa tips menjaga kualitas tidur saat cuaca panas. Ya, meski suhu malam yang semakin tinggi sulit dihindari, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh tetap nyaman saat beristirahat. Nah, jika memungkinkan ya, gunakan pendingin ruangan atau kipas angin agar suhu kamar tetap sejuk, namun pendingin ruangan bukan solusi sempurna karena suhu malam yang semakin panas tetap dapat mengurangi kualitas tidur. Jadi sahabat Mulatuli bisa mengenakan pakaian tidur dan spray berbahan katun atau bahan lain yang mudah menyerap keringat. Pastikan ventilasi kamar berfungsi dengan baik agar sirkulasi udara tetap lancar dan ruangan tidak pengap ya. Kemudian menjelang waktu tidur, hindari olahraga berat, makan dalam porsi besar, serta minum minuman berkafein karena memang itu dapat menyulitkan proses tidur. Menjaga kamar tetap sejuk dan menerapkan kebiasaan tidur yang baik dapat membantu sahabat Mulatuli mendapatkan istirahat yang berkualitas meski suhu sedang terasa panas. Jadi di daerah mana sajakah yang setiap malamnya merasakan kegerahan? kayaknya hampir semua kali ya. Karena emang musim-musim kemarau juga, musimnya udah kemarau, jadi ya sudah hampir beberapa bulan kemarau. Hingga bendungan Karian yang dulu pemukiman itu pun penduduknya, bangunan-bangunannya itu terlihat kembali. Dan sahabat Melodli, kita bergeser ke info seputar Kabupaten Lebak. TPSA Dengung di Lebak terbakar. Api diduga pembakaran lahan warga. Wah, ini nih yang bahaya sih yang seperti ini ya. Jadi kebakaran melanda tempat pemprosesan sampah akhir atau TPSA Dengung di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak pada hari Kamis kemarin. Jadi sekitar 3.000 meter persegi lahan penampungan sampah dilaporkan terbakar. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Lebak, Nana Mulyana, ini mengatakan bahwa kebakaran mulai terjadi pada Kamis siang dan sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran untuk pembukaan lahan oleh masyarakat yang kemudian merembet ke TPSA ya. Dan untuk pemadaman kobaran api, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak mengerahkan 2 unit mobil pemadam. Berdasarkan pantauan di lokasi kemarin, petugas masih terus menyemprotkan air ke titik-titik api yang ya pastinya masih menyala ya. Dan petugas damkar Kabupaten Lebak mengatakan proses pemadaman saat itu masih berlangsung meski kobaran api relatif mudah dikendalikan dan petugas mengalami kendala berupa keterbatasan pasokan air karena musim kemarau juga ya. Jadi sebagian besar api telah berhasil dipadamkan kemarin itu ya, namun masih terdapat sejumlah titik yang mengeluarkan asap dan bara gitu ya. Tugas juga tetap melakukan pemantauan di lokasi hingga seluruh bara api dipastikan padam guna mengantisipasi munculnya kebakaran susulan. Nah, jadi untuk sahabat Mulatuli, karena sekali lagi musim kemarau nih ya, jadi jangan asal membakar tumpukan sampah, apalagi tumpukan sampahnya yang memang si bara-bara apinya itu bisa terbawa angin. Nah, itu jangan sampai. Karena musim kering, tumbuhan-tumbuhan juga mungkin banyak yang kering. Nah, itu di situ. Jadi hati-hati sekali lagi, jangan asal main bakar aja. Jangan asal membuang bara ataupun tung rokok dan lain sebagainya ya. Tetap hati-hati karena ketika, ya mudah-mudahan sih jangan sampai terjadi lagi. Ketika terjadi, itu yang pertama, karena musim kemarau jadi sulit untuk mencari sumber air gitu ya. Itu yang kendala awalnya. Terus yang kedua ya mungkin karena kalau misalkan menggunakan pemadam kebakaran ya jarak tempuhnya yang kalau misalkan jauh, nah itu juga jadi kendala gitu ya. Sekali lagi tetap berhati-hati ya untuk kamu juga, dan untuk yang bawa kendaraan jangan lupa ya tetap jaga jarak aman antar kendaraan, jangan lupa surat-surat juga dibawa yang menggunakan kendaraan roda 2, SIM dan STNK, helmnya juga dipakai. Helm itu bukan pajangan, tapi helm itu adalah pelindungan kepala. Kalau misalnya ketemu sama petugas, sama bapak polisi yang lagi bertugas, wah, kalaupun emang bapak polisinya cuek, jangan lupa ada etle ya. Itu bisa kamu bisa dijepret nanti tiba-tiba ketika mau bayar pajak kena deh

0: Multatuli FM.
1: Teman setia setiap hari
0: bersama Multatuli FM. Lebar.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6-8 tahun dan 400 meter untuk umur 9-11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
4: cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
7: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
10: Loh, kenal?
9: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
10: Berarti sudah akrab dong.
9: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
10: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
9: Oh, bisa ya?
10: Bisa dong.
11: laporkan saja lewat Sigapantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
12: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
12: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
13: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Multatuli Radio.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama

0: Pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat kayak gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Multa Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Lebar kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Napis.
2: Oke. 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, seperti biasa di jam 10 kita selalu ada dan kedatangan orang-orang hebat. Ya, pastinya pagi hari ini kita membahas mengenai di Mutatuli pagi hari ini kita membahas mengenai Rusunawa. Ada yang tahu sama Rusunawa? Dan ini memiliki rumah yang layak tentu menjadi impian setiap orang ya. Namun di tengah pertumbuhan penduduk, meningkatnya harga tanah serta kebutuhan tempat tinggal yang terus bertambah, tidak semua masyarakat mampu memiliki hunian yang sesuai. Nah, sebagai salah satu solusi, pemerintah ini menghadirkan rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa. Ini sebuah hunian vertikal yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal yang layak, tapi juga nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat ya. Lalu bagaimana sebenarnya peran Rusunawa di Kabupaten Lebak? Siapa saja yang bisa tinggal di sana? Bagaimana mekanisme penyewaannya dan seperti apa pengelolaan Rusunawa agar tetap nyaman dihuni? Nah, semua akan kita bahas bersama narasumber kita untuk pagi hari ini. Telah hadir di studio ada Bapak Adang. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Pak.
2: Ini selaku Kepala Rusunawa Kadua Agung dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan juga Pertanahan Kabupaten Lebak. Ya, ini sepertinya beliau ini sibuk banget nih ya. Tapi meluangkan waktunya untuk datang ke Radio Mutatul FM. Kita tanya-tanya. Baik, Pak, mungkin masih banyak ya masyarakat yang mengetahui Rusunawa hanya sebagai rumah susun biasa gitu ya. Nah, fungsi dan manfaatnya jauh lebih luas. Nah, kita mulai dari pengenalan terlebih dahulu. Di antara sahabat Mutatul mungkin ada yang belum tahu apa yang dimaksud dengan Rusunawa, Pak.
3: Oke, terima kasih Bang Napis ya. Rusunawa itu adalah rumah susun sederhana sewa, yaitu tempat tinggal berupa bangunan bertingkat yang disewakan kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau.
2: Biaya yang terjangkau. Oke. Okay. Yang kalau misalnya kita berbicara dengan rumah susun ya, berarti kan rumah itu bertingkat-tingkat ya, Pak? Betul ya. Nah, apa tujuan pemerintah membangun Rusunawa di Kabupaten Lebak, Pak?
3: Ya, tujuannya adalah untuk menyediakan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan serta membantu mengurangi kekurangan rumah.
2: Berarti masih banyak ya?
3: Masih banyak, Pak.
2: Nah, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, mengapa Rusunawa ini menjadi salah satu solusi penyediaan hunian bagi masyarakat?
3: Ah, baik, karena biaya sewanya lebih murah dibandingkan dengan menyewa rumah biasa, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki tempat yang lebih layak.
2: Itu untuk masyarakat setempat saja atau untuk umum, Pak?
3: Untuk masyarakat setempat itu untuk yang masyarakat berpenghasilan rendah, dan yang untuk umum itu boleh di luar di Kabupaten Lebak.
2: Oh, boleh dari luar Kabupaten Lebak.
3: Boleh,
2: gitu,
3: Pak.
2: Ya. Oke. Mengapa dipilih konsep rumah susun dibandingkan perumahan biasa, Pak?
3: Karena rumah susun dapat menampung lebih banyak penghuni di lahan yang terbatas. Dengan begitu, penggunaan lahan menjadi lebih efisien.
2: Jadi ya sengaja memang disusun ya, bertingkat-tingkat ya.
3: Betul.
2: Jadi untuk Rusunawa sendiri yang ada di Cibadak ini, itu berapa tingkat, Pak?
3: Ada empat lantai.
2: Oke. Bisa diceritakan nggak profil singkat Rusunawa Kadua Agung?
3: Oke. Terima kasih Bang Napis. Rusunawa Kadua Agung memiliki sejumlah 58 unit hunian ya. Kapasitas untuk satu unit maksimal di 4 orang.
2: 4 orang.
3: Dalam satu keluarga. Dan kondisi saat ini dari 58 unit yang terisi itu ada 20 unit, dan 38 unit masih kosong dan siap huni.
2: Siap huni.
3: Iya.
2: Oke. Untuk fasilitasnya sendiri, Pak?
3: Fasilitasi di Sarusun itu sudah
2: Parkir aman gitu,
3: parkir
2: ya.
3: Parkir aman.
2: Okay, ada ya.
3: Nah, okay. Terus keamanan juga aman. Okay, terus okay. Ada untuk kebersihan gitu kan.
2: Ada ya semuanya ya. Oke. Okay. Nah, kira-kira nih yang menjadi sasaran penghuni Rusunawa, Pak, siapa?
3: Sasarannya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah, masyarakat umum dan difabel.
2: Oke, buat difabel juga.
3: Difabel juga ada gitu kan.
2: Siap. Oke, menarik sekali ya penjelasannya. Dari Rusunawa bukan sekedar tempat tinggal ya, sahabat Mula Tuli, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau. Nah, setelah ini kita akan membahas bagaimana masyarakat bisa menjadi penghuni Rusunawa, termasuk syarat, mekanisme, hingga fasilitas yang tersedia. Jangan kemana-mana, tetap di 89 Mula Tuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mula Tuli FM.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mula Tuli FM.
8: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
9: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
8: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
9: Pinter anak ayah.
7: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mula Tuli FM.

0: Halo FM, masih di Multatuli Pagi, masih barengan Hafiz dan juga dari pengelola Rusunawa ya.
1: Iya Pak.
0: Ini langsung datang jauh-jauh di sela kesibukannya. Oke Pak, segmen pertama tadi sudah kita lewati ya. Dan kita masuk ke segmen kedua ya. Kira-kira nih Pak, apa saja syarat untuk dapat menyewa unit Rusunawa Pak?
1: Oh iya, mudah sekali untuk menyewa di Rusunawa itu. Calon penghuni harus melengkapi dokumen seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat penghasilan jika untuk yang MBR gitu kan, dan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan pengelola.
0: Jadi cuma bawa identitas ya?
1: Ya,
0: identitas sama SKTM perlu nggak Pak?
1: SKTM boleh itu yang untuk lebih ini kan kita selalu ada koordinasi dengan pemerintahan, apakah desa itu sendiri, apakah misalkan dengan kelurahan, terkait dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi itulah dasaran untuk bisa menghuni di Rusunawa itu, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
0: Oke. Nah untuk prosedurnya sendiri Pak, untuk prosedur pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi penghuni gimana Pak?
1: Prosedur secara ini ya, masyarakat itu tinggal datang aja ke Rusunawa atau enggak bisa aja ke dinas kita, dinas Perki. Ya, di situ juga di Rusunawa ada bagian administrasi kayak gitu kan. Nanti bisa koordinasi komunikasi, ada persyaratan apa yang perlu dilengkapi. Nah baru nanti setelah berkas-berkas misalkan sudah lengkap, kita periksa dan kapan mau misalkan mereka itu untuk penghuni Rusunawa.
0: Jadi sahabat Multatuli, untuk prosedurnya sendiri ya, untuk di Rusunawa sendiri itu sudah ada sekretariat ya. Jadi yang memang sekarang membutuhkan hunian silakan datang aja langsung ke Rusunawa. Di situ sudah ada sekretariat yang bakal mungkin didata membantu sahabat Multatuli juga. Kalau enggak langsung ke Dinas Perkim ya Pak.
1: Iya Pak, iya.
0: Dinas Perkim. Dan nah di situ mungkin mengikuti untuk tahapan-tahapannya ya.
1: Tahapan-tahapan yang harus dilengkapi kayak gitu kan.
0: Kira-kira biaya sewa Rusunawa sendiri berapa Pak?
1: Biaya sewa ditentukan oleh pemerintah. Dan umumnya lebih murah karena mendapatkan dukungan atau subsidi dari pemerintah. Besarannya biaya mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp600.000. Dan pembayaran pun dilakukan secara non tunai ke RKUD Kabupaten Lebak.
0: Oh langsung ya ke RKUD Kabupaten Lebak. Nah,
1: jadi kita kan ada 4 lantai ya. Nah, untuk harga satuan dari masing-masing sarusun itu lantai 1 pasti agak lebih gede gitu kan. Soalnya kan yang di bawah lantai 2 mengurangi sedikit, lantai 3 mengurangi lagi, dan yang paling murah itu ada di lantai 4.
0: Ada di lantai 4. Tapi itu sudah termasuk subsidi ya Pak ya?
1: Iya.
0: Sudah termasuk subsidi. Tapi kebanyakan Pak, biasanya kalau Rusunawa itu semakin atas semakin mahal Pak. Karena bisa melihat pemandangan gitu kan Pak ya. Kalau kita ya gitu kan. Tapi semakin ke atas malah semakin murah gitu.
1: Iya.
0: Nah berapa lama masa sewa yang diperbolehkan Pak?
1: Masa sewa di Rusunawa itu kita di aturan pemerintah itu di maksimal 5 tahun ya. Dan diharapkan selama masa 5 tahun tersebut diharapkan penghuni dapat menyiapkan rumah milik sendiri. Jadi batasannya itu kita sampai ke 5 tahun. Misalkan 1 tahun pertama kita kontrak, udah berjalan terus 1 tahun kedua kontrak lagi, 1 tahun ketiga kontrak lagi gitu kan. Nah seharusnya itu sampai ke 3 tahun, cuman kita ada ini ditambah 2 tahun, jadi maksimalnya itu di 5 tahun.
0: Jadi bisa menyewa Rusunawa selama 5 tahun
1: ya,
0: gitu ya. Kasarnya begitu. Dan setelah selama 5 tahun itu harus sudah mempunyai rumah pribadi ya.
1: Rumah pribadi.
0: Itu nabungnya nabungnya kenceng banget. Nah untuk fasilitasnya apa saja yang tersedia di Rusunawa Kadoagung Pak?
1: Oke, terima kasih Bang Napis. Fasilitas yang tersedia di Rusunawa meliputi itu ada kamar mandi.
0: Kamar mandi, oke.
1: Ya. Hunian yang terdiri dari 2 kamar tidur, ruang tamu, ada dapur, sudah dilengkapi dengan mobiler. Terdapat juga area parkir, tempat ibadah, saluran air, listrik, dan area bersama untuk penghuni serta penjagaan yang ketat, Pak. Nah, kaitan dengan yang tadi untuk di hunian yang umum gitu kan, kita kalau misalkan ada acara kecil-kecilan lah gitu kan. Itu bisa digunakan.
0: Oh gitu, gitu. Kan. Jadi multifungsi udah
1: ya. Iya, multifungsi.
0: Jadi yang bawah itu bisa digunakan sebagai tempat
1: ya,
0: untuk pesta dan lain sebagainya gitu, pernikahan gitu ya, Pak.
1: Iya.
0: Oh bisa?
1: Bisa.
0: Okay.
1: Ya terutama untuk di penghuni gitu kan, bukan untuk umum yang di luar gitu kan.
0: Jadi maksudnya untuk mereka yang menghuni di Rusunawa itu bisa menggunakan fasilitas yang di bawah.
1: Iya, yang ada di yang
0: siap-siap. Nah, bagaimana aturan yang harus dipatuhi oleh para penghuni, Pak? Karena memang secara ini kan kita bukan tinggal sendiri ya. Ada 4 lantai gitu kan.
1: Tuh.
0: Dan kita harus toleransi yang harus sangat itu gitu kan, Pak. Jadi gimana, Pak?
1: Tetap kan kalau misalkan kita tinggal di manapun pasti ada aturannya.
0: Iya, betul.
1: Ada aturan
0: betul,
1: mainnya.
0: Betul.
1: Penghuni harus membayar sewa tepat waktu. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas serta mematuhi semua peraturan yang berlaku di Rusunawa.
0: Oke, jadi semuanya apakah semua tertulis atau cuma lisan atau gimana, Pak?
1: Tertulis, Pak, tertuang di dalam kontraknya juga udah ada.
0: Oh, sudah ada.
1: Di tata tertib kita setiap lantai sudah terpampang gitu kan.
0: Ya sudah, mungkin sudah ditempel.
1: Iya, sudah ditempel.
0: Oke. Kira-kira apa yang dilakukan pengelola untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan Rusunawa? Yang dilakukan pengelola nih, Pak.
1: Oke. Pengelola melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkala. Menjaga kebersihan lingkungan, menerapkan tata tertib, serta menyediakan sistem keamanan yang penghuni merasa aman dan nyaman. Jadi di kita itu ada bagian kebersihan.
0: Oh, ada.
1: Ada bagian keamanan.
0: Bagian keamanan
1: security
0: juga.
1: Jadi security itu full 24 jam itu bergantian-ganti shift gitu kan. Nah, untuk kebersihan yang dilakukan oleh kami pengelola itu hanya sebatas di bagian luar. Kalau kamar-kamarnya itu kan itu udah ada penghuni ya.
0: Karena kan bukan hotel, Pak. Kalau misalkan hotel mungkin ya,
1: okay,
0: gitu kan
1: okay.
0: Sampai ke dalam-dalam.
1: Jadi gitu. Setiap misalkan ada penghunian baru, itu semua kita fasilitas udah bersih. Jadi siap-siap tinggal masuk aja.
0: Siap gitu, dihuni lah.
1: Iya, siap dihuni.
0: Siap ditinggali gitu, oke. Dan sahabat Mula Tuli, di Rusunawa di Kadua Agung ini ada 4 lantai, masih ada berapa tadi Pak jumlahnya, Pak, yang belum terisi?
1: Yang belum terisi masih di 38 unit.
0: 38 unit, nah, masih masih banyak nih kesempatan ya untuk sahabat Mula Tuli yang mungkin sampai detik ini lagi nyari-nyari kontrakan, nah, mendingan ke Rusunawa aja. Untuk persyaratannya juga cukup mudah lah kali ya, Pak ya. Tinggal datang aja langsung ke Rusunawa, tinggal dieksplor pengen di lantai berapa.
1: Tinggal pilih aja.
0: Kalau misalkan memadai untuk dananya ya di lantai 1 ya, Pak ya, gitu. Kalau misalkan ada rencana 1 dan lain hal bisa di lantai 4. Sambil bisa menikmati pemandangan di sore ataupun pagi hari gitu ya. Sahabat Mula Tuli, ternyata tinggal di Rusunawa juga ini memiliki aturan ya agar lingkungan tetap nyaman bagi seluruh penghuni. Lalu bagaimana pengelolaan Rusunawa dilakukan setiap hari? Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan? Kita bahas setelah yang satu ini.
2: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini.

0: Dulu FM.
1: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
2: 89.3 FM, cerdas, informatif, dan selotip sahabat Mula Tuli. Sudah 24 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Dan masih barengan Hafiz dan juga Bapak Adang dari pengelola Rusunawa ya. Nah oke, ini gak kerasa nih, kita sudah di segmen keempat Pak. Oke.
3: Segmen ketiga kali ya?
2: Ketiga umur. Oh, ketiga ya? Lupa, jadi pengen cepet-cepet aja. Oke, okay. Untuk pengelola Rusunawa dan tantangan nih Pak nih.
3: Okay.
2: Bagaimana sistem pengelolaan Rusunawa Kedua Agung sehari-hari Pak?
3: Oke, okay. Terima kasih Bang Napis. Rusunawa dikelola oleh pemerintah daerah melalui pengelola yang bertugas mengurus administrasi, penyewaan unit, pemeliharaan bangunan, serta memastikan penghuni mematuhi peraturan yang berlaku.
2: Oke, jadi harus mematuhi peraturan yang berlaku ya, karena semuanya tertulis.
3: Ya.
2: Dan bukan anak SD ya Pak ya, yang harus diingatkan terus, karena semuanya juga terpampang di setiap tingkatannya gitu ya.
3: Terkadang kita pun udah melakukan hal yang terbaik, terkadang kan yang namanya manusia gitu kan, tapi itu selalu kita ingatkan.
2: Oke, yang pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mengelola Rusunawa, Pak?
3: Oke, tantangan terbesar adalah menjaga fasilitas agar tetap baik, meningkatkan kesadaran penghuni untuk mematuhi aturan, dan memastikan lingkungan tetap bersih dan nyaman. Jadi untuk kebersihan lingkungan segala sesuatu pun di lingkungan Rusunawa itu bukan hanya tanggung jawab dari pengelola itu sendiri.
2: Okay.
3: Jadi tanggung jawab kita bersama dengan penghuni Rusunawa itu sendiri.
2: Oke. Okay. Ini cara menjaga fasilitas ini gampang-gampang susah ya,
3: ya
2: Pak?
3: Ya.
2: Apalagi fasilitas umum ya. Gitu kan. Ini agar tetap baik gimana, Pak?
3: Oh, gitu ya. Tetap baik itu kita tetap dari pemerintah Kabupaten Lebak, terutama kami selaku pengelola, melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala. Selain itu, penghuni juga diimbau untuk menjaga dan menggunakan fasilitas bersama dengan baik.
2: Oke, jadi bersama-sama menjaga lah ya, gitu kan, bukan hanya dari pengelola Rusunawa sendiri, tapi semua penghuni harus bisa menjaga ya, gitu.
3: Intinya kan kita pun dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, kita harus merasa bertanggung jawab kaitan dengan apapun yang kita lakukan, baik itu di Rusunawa ataupun misalkan di tempat hunian yang lain, gitu kan, itu tergantung kepada diri kita sendiri.
2: Oke, kembali lagi ke personal ya.
3: Iya. Yeah.
2: Oke, karena kan Rusunawa itu kan bukan 1-2 orang ya Pak yang penghuni. Penghuni itu banyak nih.
3: Betul.
2: Nah, bagaimana jika ada penghuni yang melanggar aturan?
3: Nah, Pak? itu dia.
2: Gimana Pak?
3: Yang namanya di penghunian itu kan terkadang ada yang nurut gitu kan, betul, ada yang tidak gitu kan. Nah, kami dari pengelola akan memberikan teguran terlebih dahulu.
2: Oke.
3: Jika pelanggaran terus berulang, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang paling berat, kami dari pengelola akan mengeluarkan dari Rusunawa itu tersebut. Gitu. Jadi sanksi yang paling berat itu kalau misalkan mereka melanggar aturan yang sudah tertuang di dalam aturan Rusunawa itu sendiri, ya kenapa tidak kita akan dikeluarkan daripada mengganggu dan meresahkan dengan yang penghuni ada, yang lainnya gitu kan.
2: Jadi pertama kartu kuning,
3: terus
2: kartu kuning kedua. Kalau misalnya masih ngeyel udah kartu merah, DO.
3: Tetap kita juga kan melakukan pembinaan.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gitu kan. Bina biar mereka itu kan tetap bisa mengikuti aturan-aturan kita yang ada.
2: Oke, okay, kalau misalkan dikeluarkan nih Pak nih,
3: ya
2: itu otomatis secara tidak hormat dong Pak ya,
3: nah,
2: kartu merah di DO gitu kan.
3: Nah
2: itu untuk penyewaannya, ketika memang satu penghuni Rusunawa ini menyewa dalam sekian tahun misalkan, misalkan itu 1 bulan sekali, oke, bayar ya, misalkan gitu kan. bayar sewanya. Nah, si

0: yang penyewa ini dia bayar langsung 6 bulan. Itu yeah. ketika di DO karena ada pelanggaran gitu kan?
1: Yeah.
0: Apa si uang itu kembali atau gimana, Pak?
1: Ya kita tidak akan merugikan siapapun, mm-hmm. gitu kan? Ya dari awal pun sebelum mereka menghuni rusunawa itu harus ada uang jaminan, mm-hmm. ya uang jaminan 2 kali bulan, gitu kan? Okay. Nah itu salah satunya untuk menjaga kekhawatiran misalkan ada penghuni rusunawa yang nakal, dia itu misalkan tidak mau bayar, mm-hmm. gitu kan? Nah, uang jaminan itu aman disimpan di kas daerah. Kalau toh misalnya mereka keluar dari rusunawa itu, uang jaminan itu seperak pun itu utuh ke
0: dikembalikan.
1: Ya.
0: Jadi ketika masuk mau menghuni rusunawa itu ada uang jaminan selama 2 bulan ke depan ya. Oke, itu untuk menjaga-jaga ketika nanti ternyata si penghuni baru ini ada masalah
1: ya.
0: Di uang penyewaannya.
1: Ya.
0: Gitu. Oke. Seberapa besar Pak minat masyarakat terhadap rusunawa saat ini, Pak?
1: Alhamdulillah kalau secara umum ya, minat masyarakat di Lebak ini cukup baik. Karena rusunawa menawarkan tempat tinggal yang layak dengan biaya sewa yang terjangkau.
0: Oke.
1: Nah, cuman permasalahannya ini untuk pindah dari hunian-hunian yang tidak layak ke hunian yang lebih layak, masyarakat kita terkadang berpikirnya yang mudah-mudah saja
0: yang
1: gitu kan,
0: saja,
1: padahal
0: ya.
1: Pengelolaan di rusunawa ini lebih aman, lebih nyaman, lebih sehat, terjangkau kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan sebetulnya kalau misalkan lebih ini mah yuk mainlah ke rusunawa gitu kan, biar lihat rusunawa itu seperti apa.
0: Iya,
1: kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, betul. Oke, untuk rusunawa sendiri apakah punya inovasi atau peningkatan layanan yang telah dilakukan pengelola rusunawa, Pak?
1: Oke. Pengelola terus meningkatkan pelayanan dengan memperbaiki fasilitas, mempercepat proses administrasi, dan memberikan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
0: Oke, jadi selalu meningkatkan pelayanan
1: ya.
0: Yang mungkin akan terus ditingkatkan ya. Dilakukan juga oleh pengelola rusunawa.
1: Karena ya. Kita pengelola itu selaku pelayan masyarakat untuk penghuni di rusunawa itu.
0: Oke. Ya, enggak kerasa ya. Ini sudah hampir kita masuk ke segmen 4 nih ya. Tadi sebenarnya segmen 3 ya, segmen ya. Oke, nanti sebelum menutup perbincangan hari ini, tentu kita ingin mengetahui harapan pemerintah agar rusunawa ini benar-benar menjadi solusi hunian yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Jadi tetap di 89 Muntad Level.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
9: Aku di sini, Bu.
8: Terus yang nonton TV siapa?
9: Semut.
8: Kalau kipas?
9: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
8: Kalau kerannya?
9: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
8: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
9: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
8: Nah, itu baru anak hebat.
9: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
10: Multatuli FM. Kamu sedia, sedia baik. Bersama Multatuli FM. Lega.
0: 89 Multatuli FM, masih di Multatuli Pagi, masih di talk show bersama pengelola Rusunawa, Bapak Adang ya, di pagi hari ini yang sudah hadir. Dan tidak terasa ya, sudah 35 menit pas di pukul 10 pagi hari ini. Untuk kamu yang ketinggalan mengikuti acara talk show ini setiap pagi dari jam 10 sampai dengan selesai, kamu bisa menonton replaynya di YouTube. Dan juga untuk saat ini kita kita live juga ya di TikTok dan juga di Instagram. Kita ke segmen selanjutnya, harapan dan ajakan kepada masyarakat nih Pak. Apa rencana pengembangan Rusunawa ke depan Pak?
1: Oke, Pak Napis ya. Harapan kami dari pengelola Rusunawa ke depan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas fasilitas, melakukan perawatan bangunan secara rutin. Dan menambah kapasitas hunian jika diperlukan, gitu kan. Nah, maksud kami jika diperlukan ini kan kita pun sekarang udah punya 58 sarusun, 58 unit. Kalau toh itu sudah penuh semua penghuninya butuh untuk hunian baru, yaitu mungkin yang lebih ini kan PR pemerintah itu kan, untuk menghidupkan masyarakat di kita gitu, agar mereka itu bisa menempati rumah yang lebih layak.
0: Untuk dukungan masyarakat sendiri ini bagaimana Pak, dukungan masyarakat dapat membantu terciptanya lingkungan Rusunawa yang nyaman Pak?
1: Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan, mematuhi peraturan, merawat fasilitas bersama, dan saling menghormati antara penghuni agar lingkungan tetap aman dan nyaman.
0: Nah, jika masyarakat ingin memperoleh informasi Pak atau mengajukan penyewaan, ini harus menghubungi ke mana Pak?
1: Kalau misalnya pengen langsung ya datang ke Rusunawa.
0: Datang langsung ke Rusunawa,
1: Kalau toh tidak bisa ke Dinas Perkim, tapi bisa juga ke melalui telepon gitu kan, bisa.
0: Tapi untuk Pak Adang sendiri sebagai pengelola nih Pak, itu stay di Rusunawa.
1: Selalu stay ada, walaupun misalkan saya selaku kepala pengelola, saya tidak selalu standby di sana, cuman
0: tapi tetap
1: di,
0: ada lah,
1: di ruang pengelola itu ada. Bagian keamanan juga ada, kebersihan ada. Jadi Rusunawa itu tidak ada yang meninggalkan untuk itu pengelolaan.
0: Tahu aja begini Pak, ketika memang ada yang berminat untuk mengisi Rusunawa itu, mereka apa ya, kayak ya lirik kanan kiri gitu Pak, harus ke siapa nih gitu kan. Jadi untuk sahabat Multatuli tidak usah khawatir, kalau misalkan memang minat untuk menyewa Rusunawa yang ada di Kadu Agung ya, itu silahkan datang langsung ke Rusunawa dan sahabat Multatuli bisa ketemu dengan Bapak Adang ya sebagai pengelola di Rusunawa tersebut. Dan juga kalaupun nanti tidak ada, itu ada rekan yang lainnya,
1: Di samping saya juga kan masih ada itu ya bagian administrasi ya, itu ada Pak Karyadi, ada juga dengan Bu Inge. Adapun misalnya mereka lagi ada di kantor dinas, di situ kan ada juga bagian keamanan.
0: Bagian keamanan.
1: Bagian keamanan pun sudah tahu Pak. Misalkan kalau misalkan ada penghunian baru dan dia pun dikasih brosur kayak gitu kan. Okay. Nah suruh diisi. Kalau sudah terisi dia kembali lagi baru kita komunikasi yang lebih intens lagi kayak gitu.
0: Jadi simpelnya gini lah pokoknya. Kalau misalkan yang memang berminat silahkan datang dulu aja.
1: Iya datang ya, aja dulu ke
0: dulu.
1: Gitu kan. Lihat-lihat dulu kondisi rumah.
0: Pilih dulu apa. Deh yang mana ya. Gitu ya. Yang di lantai bawah atau di lantai 4 gitu kan. Okay. Supaya bisa melihat pemandangan ya. Di sore hari. Karena emang kalau dilihat dari jalan ya Pak. Ya. Itu ternyata megah Pak. Apalagi kalau misalkan kita berada di lantai atas.
1: Nah, lantai atas bisa melihat kemana-mana.
0: Betul itu. Nah sebagai pertanyaan penutup nih Pak, okay. Apa pesan dan harapan Bapak Adang kepada masyarakat okay. Kabupaten Lebak agar dapat memanfaatkan Rusunawa sebagai solusi hunian yang layak, nyaman, dan bertanggung jawab Pak?
1: Oke, okay. Untuk pesan penutup, kami dari pengelola Rusunawa memanfaatkan Rusunawa sebagai tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau. Kami juga mengajak seluruh penghuni untuk menjaga kebersihan, merawat fasilitas bersama, serta mematuhi peraturan yang ada. Dengan kerjasama antara pengelola dan penghuni, akan tetap menjadi lingkungan yang nyaman dan bermanfaat bagi semua masyarakat. Dan Rusunawa ini dapat menjadikan alternatif hunian sementara yang layak bagi masyarakat sambil mempersiapkan atau merencanakan untuk memiliki rumah sendiri. Gitu kan. Jadi intinya Rusunawa ini hanya tempat singgah sementara.
0: Tempat singgah sementara.
1: Sebelum mereka itu mempunyai rumah hunian yang milik sendiri.
0: Nah, itu ya. Jadi hitung-hitung apa ya? Tinggal sementara ya. Gitu kan. Sambil menabung untuk rumah sendiri ya.
1: Rumah sendiri.
0: Rumah sendiri. Tapi kayaknya lebih indah Pak kalau misalnya Rusunawa itu jadi milik sendiri.
1: Kalau itu udah beda-beda nama, ada
0: gitu
1: juga
0: ya?
1: Kan Rusunami gitu ya.
0: Oke. Pak terima kasih untuk Bapak Adang Sutaria.
1: Oke, terima kasih
0: selaku Kepala Rusunawa Kedua Agung ya.
1: Iya.
0: Dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak
1: atas waktu
0: dan informasi yang telah dibagikan kepada sahabat Multatuli.
1: Iya.
0: Ya, semoga melalui perbincangan hari ini masyarakat semakin mengenal ya, semakin mengenal Rusunawa sebagai salah satu solusi hunian yang aman, nyaman, layak dan terjangkau ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk sahabat Multatuli yang kamu mungkin selalu ketinggalan setiap kali ada talk show, kamu bisa tuh di subscribe untuk YouTube-nya ada di Multatuli FM. Dan juga untuk talk show, setiap kali talk show kita selalu live di TikTok dan juga Instagram.
1: Oke.
0: Sekali terima kasih Pak.
1: Terima kasih.
0: Nabis juga pamit undur diri. Tetap dengarkan Multatuli FM, radio masyarakat Kabupaten Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Aduh. Sini.
12: Nyari apa sih?
11: KTP gua di mana ya?
12: KTP.
13: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
14: Oh, iya.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
15: Masih jauh ya ke rumah teman ayah?
16: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
15: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
16: Pinter anak ayah.
17: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
18: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
19: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan? Cahaya di emang gesehese nojo gila.
20: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
21: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
8: Aku di sini, Bu.
7: Terus yang nonton TV siapa?
8: Semut.
7: Kalau kipas?
8: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
7: Kalau kerannya?
8: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
7: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
8: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
7: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Multatuli FM.
1: Kamu setia hari bersama Multatuli FM. Lega.
2: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
2: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
4: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
2: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
4: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mana sih nih?
3: Nyari apa sih?
6: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
7: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
6: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
5: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di magus hese nongju gila.
7: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisir lah, gimana orang kawarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menghimbau masyarakat agar tidak menikahkan anak pada usia muda karena berisiko tidak hanya kematian namun juga perceraian hingga melahirkan stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak akibat gagal tumbuh. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KBP3A Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah di Lebak, mengatakan, saat ini kasus pernikahan anak di daerah ini masih tergolong tinggi yang terlihat pada angka persalinan pada remaja usia 15 hingga 19 tahun. Meski pihaknya tidak memiliki data pasti, namun indikator yang digunakan adalah Age Specific Fertility Rate atau ASFR usia 15 hingga 19 tahun. Pada 2021, angka ASFR di Lebak tercatat 33,8% dan angka itu turun menjadi 30% pada 2022, namun naik kembali menjadi 32,2% pada 2023. Kemudian pada 2024, hasil analisis terbaru menunjukkan angka 27,7% dari setiap 100 persalinan. Ada sekitar 27 persalinan terjadi pada usia 15 hingga 19 tahun. Menurut Tuti, penyebab tingginya pernikahan usia muda itu karena berbagai faktor, antara lain masalah ekonomi, pendidikan, budaya masyarakat, dan topografi. Tuti mengatakan pemerintah daerah saat ini mengkampanyekan menikah pada usia ideal untuk perempuan 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki. Pernikahan pada usia tersebut pasangan pengantin sudah memiliki kedewasaan untuk membangun rumah tangga yang kuat dan memiliki ketahanan yang baik. Selain itu, calon pengantin dapat input ke aplikasi elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil atau LCMIL. Pasangan yang masuk aplikasi LCMIL 3 bulan sebelum menikah harus diberikan bimbingan, termasuk ada bimbingan perencanaan kesehatan reproduksi, juga bimbingan keagamaan. Para calon pengantin dapat mengikuti program-program khusus pranikah yang diselenggarakan BKKBN, Dinas Kesehatan, dan Kantor Urusan Agama setempat. Pihaknya kini berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan, serta Pembinaan melalui Bina Keluarga Remaja.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
2: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Dah, semua.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM. Teman setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
4: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
3: Serius? Caranya gimana?
4: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
3: Wah, cepet juga ya.
4: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
7: Iya, Ma. Kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Kunaon ngelamun?
7: Asya.
8: Entu, Jang.
6: Ya, Pak, kopina.
8: Oh, nya badari ngungkieu, nya kedeung deui panen, sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
9: Halo, sahabat Multatuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele. KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari antaranews.com, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten mendorong gula aren lebak memperoleh perlindungan indikasi geografis sebagai upaya menjaga keaslian, kualitas, dan reputasi produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan pembahasan dan pendampingan indikasi geografis gula aren lebak yang mempertemukan pemerintah Kabupaten Lebak, Kanwil Kemenkum Banten, serta para petani dan pengelola gula aren untuk menyamakan langkah dalam proses pengajuan perlindungan kekayaan intelektual komunal. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Wisesko Andika Tulus, dalam keterangan resminya mengatakan, perlindungan indikasi geografis merupakan instrumen hukum yang menjamin produk yang beredar benar-benar berasal dari daerah asalnya, dengan kualitas, karakteristik, dan metode produksi yang diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah Kabupaten Lebak menyambut baik langkah tersebut. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan, daerahnya memiliki sejumlah komoditas yang berpotensi memperoleh perlindungan indikasi geografis, seperti beras ungu, rambutan tangkwe, dan gula aren. Namun menurutnya, pemerintah daerah memprioritaskan gula aren lebak untuk segera didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Senada dengan itu, Kepala Dinas terkait di Kabupaten Lebak menyampaikan pemerintah daerah telah menetapkan gula aren sebagai prioritas utama dalam pengembangan indikasi geografis. Pihaknya berharap pendampingan dari Kanwil Kemenkum Banten terus dilakukan hingga seluruh persyaratan administrasi maupun substansi terpenuhi. Sementara itu, para petani dan pengelola gula aren menilai perlindungan indikasi geografis penting untuk menjaga kemurnian produk agar tidak tercampur dengan produk dari daerah lain yang berpotensi menurunkan kualitas dan reputasi gula aren lebak. Menurut mereka, luas lahan aren di Kabupaten Lebak mencapai 2.000 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan dan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Banten, Fagar Putar-Putar, menegaskan pihaknya akan terus mendampingi pemerintah Kabupaten Lebak dalam proses pengajuan indikasi geografis. Ia mengatakan Banten telah memiliki pengalaman dalam pengajuan produk indikasi geografis melalui talas bening yang berhasil memperoleh perlindungan setelah proses pengajuan dimulai sejak November 2017.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: teh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
1: Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan?
0: Cahaya di magus hese no ujung gila.
2: Wah bagor ya, lain lalagaan.
1: Gak serah lah, gimana orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Muta Tuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
7: Sahabat Muta Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
8: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
9: Aku di sini, Bu.
8: Terus yang nonton TV siapa?
9: Semut.
8: Kalau kipas?
9: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
8: Kalau kerannya?
9: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
8: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
9: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
8: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Antrian nomor 89, silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
7: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
8: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap gawai atau bermain games ternyata dapat membuat tingkat depresi seorang remaja semakin bertambah. Hal itu berdasarkan sebuah studi di University of Pittsburgh School of Medicine. Sebab itu, para peneliti menganjurkan agar remaja mengurangi waktunya untuk berlama-lama di depan monitor gawai dan sebaiknya lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan sosial, olahraga, atau aktivitas yang dapat membantu meningkatkan intelektualitas daripada menghabiskan waktu sendirian dengan media hiburan tersebut.
3: Kenapa harus cuci tangan? Ayo cuci tangan dulu. Seringkali kita diingatkan untuk mencuci tangan. Ini dia alasannya. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau punggung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Your day sounds... The hits just keep on coming.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore sahabat Multatuli. Senang sekali ya kalau Wulandari bisa menemani kembali setiap harinya. Ya, kadang siang, kadang sore ya. Yang pasti senang sekali bisa menemani sahabat Multatuli beraktivitas di setiap harinya. Nah, kebetulan hari ini hari Jumat ya, di tanggal ke-31 di akhir bulan. Sahabat Multatuli, bagaimana? Sudah ada kesenangan-kesenangan tersendiri? Ya, sabar ya, sabar sahabat Multatuli, ya gajinya kepotong nih, di dalam artian kepotong hari ya, jadi harus maju gitu ke hari Senin. Bersabar aja dulu ya, weekend kali ini weekend santai gitu ya, jangan terlalu dibawa beban meskipun mungkin ya tagihan sudah bermunculan. Oke, seperti biasa sampai tadi jam 5 tentunya dengan informasi-informasi yang bisa sahabat Multatuli dengarkan ya. Selain sahabat Multatuli bisa menikmati siaran kami di radio analog, sahabat Multatuli juga bisa mengakses siaran Multatuli Radio secara streaming online di @multatuli FM ya, baik itu lewat Radio Box ya, atau banyak sekali aplikasi radio yang bisa menjangkau Multatuli FM. Oke, dan selamat sore untuk kamu semua yang masih di tempat aktivitas nih ya, mungkin di akhir minggu ini, akhir bulan. Ayo closing ya. Aduh, udah closing, tepok-tepok jidat aja nih sepertinya. Yang pasti ya, apapun yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik dan juga lancar ya sahabat Multatuli. Yang mau ikutan bergabung juga boleh di line WhatsApp kita ya sahabat Multatuli. Bisa lihat nomornya WhatsApp kita, sengaja gak aku sebutin biar kalian penasaran ya, lihat deh ya di bionya Multatuli FM di Instagram di @multatuli_fm. Pokoknya aku mau pansos media sosial Multatuli FM deh, supaya kamu semua follow ya, dan kalian juga bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru ya di sosmed kami, baik itu TikTok ya, Instagram dan juga Facebook. Ada berita apa? Ayo kita mulai deh di hari ini ya sahabat Multatuli. Tapi sebelumnya menyapa juga Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak yang sore ini mungkin masih bertahan ya, dengan berkutat dengan segala kesibukannya, atau mungkin yang work from home. Ya pastinya work from home memberikan kita kesempatan untuk bisa lebih kreatif dan produktif di rumah ya sahabat Multatuli. Oke, informasi pertama sahabat Multatuli mungkin jadi pengingat kita juga ya, sedemikian rupa sih sebetulnya aku agak-agak miris ya sahabat Multatuli, karena ternyata nih Kemenkes ini mengungkap banyak anak SD yang punya gula darah tinggi. What? Ini dari apa nih gitu ya? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap temuan yang mengkhawatirkan karena kini semakin banyak anak usia sekolah dasar atau SD ini yang diketahui memiliki kadar gula darah tinggi sahabat Multatuli. Ini tentunya sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kronis ya, ketika mungkin anak-anak ini memasuki usia yang dewasa gitu. Nah, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan indikasi tersebut telah ditemukan dalam berbagai pemantauan kesehatan, padahal anak-anak seharusnya memiliki kadar gula ya darah yang normal gitu ya, mengingat aktivitas fisik mereka relatif tinggi sahabat Multatuli. Nah, kondisi ini juga menjadi peringatan bahwa konsumsi gula pada anak ini perlu mendapat perhatian serius ya sahabat Multatuli. Dan menurut Nadia, pemerintah juga harus segera memperkuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak sejak usia dini. Sebetulnya yang menjadi penasaran, kok bisa gitu ya anak-anak usia SD sudah kadar gulanya lumayan tinggi, dan kadar gula normal pada anak ini berbeda-beda sesuai kelompok usia ya, tapi secara umum rentangnya ini usia 6 tahun tuh sekitar 100-200 ya, anak usia 6-12 tahun itu sekitar 70-150, dan remaja di atas 12 tahun tuh di bawah 140 sampai dengan 180. Jika kadar gula darah ini berada di atas batas yang seharusnya, tentunya anak ini perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut ya untuk mengetahui penyebab serta mendapatkan penanganan yang tepat. Kemudian diingatkan juga sahabat Multatuli, kadar gula darah yang tinggi sejak masih anak-anak tentunya
bukan hanya meningkatkan resiko diabetes ya, tapi juga memicu berbagai penyakit serius di kemudian hari. Dan paparan gula darah tinggi dalam waktu lama ini dapat merusak pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Jadi masih banyak masyarakat yang menganggap diabetes hanya berkaitan dengan komplikasi gitu ya, seperti luka atau pembusukan di luka. Padahal dampak penyakit ini jauh lebih luas karena dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, sahabat Multatil. Karena itu ya, Kemenkes ya menekankan pentingnya membiasakan pola makan sehat sejak anak-anak, sahabat Multatul, dan membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula serta mendorong aktivitas fisik secara rutin ya. Dan langkah tersebut dinilai sangat penting untuk menekan resiko penyakit tidak menular yang kini mulai muncul pada usia yang semakin muda. Kan sahabat Multatul ya, ini jadi salah satu pengingat juga untuk kita gitu ya, apalagi kita punya anak-anak yang mungkin ya meskipun ada MBG ya dalam tanda kutip, ya mungkin asupan gizi dari situ sudah lumayan, tapi ketika anak jajan tetap ya, namanya anak-anak tuh gak bisa ya sahabat Multa tuh dilarang-larang untuk jajan dan menikmati makanan yang mereka suka. Disitulah peran orang tua lebih lagi harus mengetatkan anaknya nih ya, supaya bisa mengkonsumsi atau supaya berikan edukasi yang baik supaya anak bisa memilih dan memilah mana sebetulnya makanan yang sehat dan yang tidak sehat ya. Karena ya itu tadi dampaknya, anak-anak yang memiliki kadar gula tinggi tentunya dapat beresiko fatal pada mereka saat berusia dewasa ya sahabat Multatuli. Jadi kita tidak mau ya ketika anak-anak kita beranjak dewasa hanya karena gitu makanan yang dikonsumsi waktu kecilnya asal-asalan sehingga menimbulkan penyakit di kemudian hari. Oh tidak, jangan sampai ya. Jadi mulai dari sekarang ayo biasakan yuk sahabat Multatuli, kita disiplinkan, dalam tanda kutip disiplinkan anak tuh, berikan pengertian kepada anak semaksimal mungkin untuk tetap mengkonsumsi, memilah, memilih jajanan yang baik tentunya ya, dan jangan asal mengkonsumsi apapun yang dilihat menarik, yang berpewarna, yang berpemanis buatan apalagi ya, untuk menjaga mereka di kemudian hari.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.5 Radio Cerdas Informatif dan Solutif dan Nici dengan Biarlah Terputar di jam 3:46 dan juga sudah berkumandang azan asar. Selamat menunaikan salat asar untuk sahabat Multatul yang berada di kawasan Rangkas Bitung dan sekitarnya. Ya, masih bersama Eva Wulandari nih. Sore-sore begini ya sahabat Multatul, enaknya sih mengkonsumsi minum-minuman dingin segar kali ya sahabat Multatul ya, tapi ternyata tidak semua orang bisa meminum minuman dingin begitu saja ya. Kayak aku gak sih, kadang-kadang kalau udah minum dingin tuh lalu brain freeze yang aduh bikin sakit kepala gitu ya, padahal seger di tenggorokan ya, tapi efeknya tuh bikin sakit kepala tuh yang cenut-cenutnya tuh sangat amat terasa gitu ya. Aduh, apakah itu tanda-tanda jampo? Aduh ya, tapi tak apalah. Kalau memang itu dirasa menyengsarakan ya sebaiknya dihindari memangnya sahabat Multatuli. Nah begitu juga dengan minuman susu kental manis nih sahabat Multatuli, ternyata ada mitos-mitos khusus nih tentang susu kental manis yang masih sering dipercaya oleh kita-kita ya. Nah SKM ini atau susu kental manis ini sudah lama bagian dari menjadi bagian dari berbagai sajian ya, mulai dari mungkin kalau kita kan sekarang kalau yang seneng-seneng nyemal-nyemil gitu ya, ada di roti bakar, ada di setiap martabak, di setiap apa gitu makanan yang pakai topping-topping coklat, keju, pasti ya ada makanan manis tuh pasti selalu disajikan dengan SKM susu kental manis ini. Meski sudah akrab dikonsumsi, masih banyak informasi ternyata yang beredar mengenai SKM yang belum sepenuhnya sesuai dengan fakta, sahabat Multatul. Sebagian anggapan ini muncul karena banyak yang hanya melihat nama produk ya atau tampilan kemasannya, tapi tanpa memperhatikan informasi yang tercantum pada label makanannya, pada bungkusnya gitu ya. Nah, padahal melalui label kemasan, konsumen ini dapat mengetahui klasifikasi produk, sahabat Multatul. Kemudian dapat mengetahui juga kandungan gizi sampai cara konsumsi yang dianjurkan. Masih ada anggapan bahwa si susu kental manis ini tidak dapat disebut sebagai produk susu. Kemarin tuh rame ya sahabat Multatuli, beberapa saat lalu tuh rame gitu. Nah, bahwa susu kental manis itu bukan susu gitu aja, tapi cukup jangan disebut susunya tapi kental manis saja gitu kan. Nah, berdasarkan peraturan BPOM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan, susu kental manis termasuk salah satu kategori produk susu dengan kadar lemak susu minimal ya 8% dan kadar protein minimal 6,5%, dan ketentuan tersebut juga sejalan dengan standar International Codex Alimentarius untuk sweetened condensed milk ya disebutnya. Nah, definisi serupa juga tercantum pada peraturan Kepala BPOM nomor 21 tahun 2016 tentang kategori pangan. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa susu kental manis merupakan produk susu yang diperoleh melalui proses pengurangan sebagian kandungan air dari campuran susu dan gula hingga mencapai tingkat kepekatan tertentu. Artinya ya nih ya sahabat Multatul, garis besarnya susu kental manis ini tetap merupakan produk berbahan dasar susu ya, dan perbedaannya terletak pada proses pengolahan, penambahan gula, terus apalagi karakteristik produk ya serta tujuan penggunaannya sahabat Multatuli. Jadi itu tadi ternyata ya, kalau dulu ada nih yang sampai berkubu-kubu di media sosial SKM susu kental manis itu ya susu gitu ya. Dan oh bukan, itu cuma tanpa susu kental manis. Nah, lihat deh, coba dicek ya, kalau misalkan itu lebih dari 8 minimal 8% kadar lemak susunya, berarti itu disebutnya susu sahabat Multatuli ya, atau susu pemanis seperti itu ya, dengan cara pengolahannya, dengan penambahan bahan-bahan tertentu seperti itu. Dan banyak yang mengira juga sahabat Multatuli, semua jenis susu ini memiliki fungsi dan karakteristik yang sama ya, padahal setiap susu itu dibuat melalui proses pengolahan, formulasi dan tujuan penggunaan yang berbeda, sehingga kandungan gizi maupun konsumsinya ya tentunya berbeda ya. Ada susu cair kan ya yang paling familiar, kemudian susu bubuk, susu kental manis. Ketiganya sama-sama berasal dari susu, sahabat Multatuli jangan khawatir ya, tapi masing-masing termasuk dalam kategori pangan yang berbeda dengan karakteristiknya sendiri. Kalau susu cair sih ya basically dikonsumsi sebagai minuman, susu bubuk gitu ya. Atau mungkin ada juga yang digunakan sebagai bahan sup gitu ya. Nah, sedangkan susu kental manis atau SKM ini memiliki tekstur yang lebih kental
dan umumnya digunakan sebagai pelengkap makanan atau minuman sesuai takaran saji yang dianjurkan. Jadi perbedaan tersebut membuat setiap jenis susu itu memiliki informasi nilai gizi, takaran saji ya, dan cara penggunaan yang tidak selalu sama. Nah, oleh karena itu kita sebagai konsumen, sahabat Multatuli, sebaiknya tidak hanya melihat nama atau gambar pada kemasan ya, tapi juga memahami nih klasifikasi produk sebelum membelinya, dan informasi tersebut dapat ditemukan tentunya di bagian depan kemasan, label informasi gizi, kemudian daftar komposisi ya. Dengan membiasakan membaca label, konsumen juga dapat memilih jenis susu yang paling sesuai dengan kebutuhan dan cara konsumsi yang dianjurkan. Dan juga masih banyak sekali yang mengira susu kental manis ini hanya berisi gula tanpa kandungan zat gizi lainnya, padahal anggapan tersebut kurang tepat, sahabat Multatuli, karena sesuai dengan peraturan Kepala BPOM nomor 21 tahun 2016 tentang kategori pangan, susu kental manis itu dibuat dari susu yang sebagian kandungan airnya diuapkan, sahabat Multatuli ya, kemudian ditambahkan gula hingga menghasilkan tekstur yang lebih kental. Artinya susu tetap jadi bahan utama dalam proses pembuatan SKM ini, dan selain mengandung komponen alami susu seperti protein ya dan lemak susu, banyak produk susu kental manis juga diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral sesuai formulasi masing-masing dari produsen gitu ya. Dan secara umumnya sih si SKM ini dapat mengandung vitamin A, vitamin D, B kompleks gitu ya. Kalsiumnya juga ada, fosfor ya, dan berbagai mikronutrien tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang kita, mendukung metabolisme energi kita gitu ya, membantu fungsi penglihatan juga, sampai berkontribusi terhadap sistem kekebalan tubuh atau imunitas ya. Tapi meski demikian, susu kental manis ini bukan satu-satunya sumber vitamin dan mineral kita. Tetap ya, kebutuhan zat gizi harian tetap perlu dipenuhi melalui pola makan yang beragam dan juga bergizi seimbang. Nah, ada pula ya sahabat Multatuli yang beranggapan bahwa semua produk susu kental manis itu sebaiknya dihindari karena termasuk pola makan yang tidak sehat. Padahal ada satu jenis pangan yang secara otomatis membuat pola makan menjadi tidak sehat. Yang lebih penting adalah memperhatikan jumlah konsumsi, kemudian frekuensinya juga ya. Iya, kalau SKM-nya diminumnya sehari 10 gelas atau menghabiskan satu kaleng gitu yang ada gula darah naik ya, karena manis sekali. Dan di tengah banyaknya informasi yang beredar, membaca label kemasan tentunya menjadi cara yang paling mudah untuk kita memahami kandungan suatu produk ya, sahabat Multatuli. Dan informasi nilai gizi ini membantu kita sebagai konsumen mengetahui kandungan energi, protein, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Jadi dengan memahami informasi tersebut, mungkin kita sebagai konsumen dapat membeli produk SKM secara lebih bijak sesuai kebutuhan ya, sahabat Multatuli. Jadi meskipun si SKM ini memang banyak mengandung vitamin, kalsium dan lain sebagainya, tetap ya tidak dianjurkan untuk diminum sesering mungkin gitu. Karena susu kental manis ini juga mengandung gula yang cukup tinggi ya, sahabat Multatuli. Kalau dikonsumsi berlebihan, tentunya kurang baik juga buat kesehatan. Yang paling penting sih tetap tadi ya, menerapkan pola makan bergizi seimbang, buah, protein gitu ya. Protein gampang lah, protein nabati ya, dari tempe, tahu, simple ya. Dimodip aja itu, dimodip ya. Jadi kalau ada yang bilang, oke, kita tidak mampu untuk membeli makanan bergizi, ya kalau makanan bergizinya ya western food sih ya, yang mungkin dari bahan-bahan yang premium dan tidak ada di Indonesia, mungkin agak fancy dan mahal. Tapi kalau di Indonesia sendiri yang kaya akan sumber daya alam, ya tentunya itu kembali ke kita mau tidak belajar untuk mengolah, mengalih ya, dan mencari ilmu bagaimana cara menerapkan mencari solusi supaya kita mendapatkan makanan yang enak, bergizi tapi murah meriah ya. Setuju ya sahabat Multatuli ya. Oke, aku sambil berpikir nih, aku nanti malam makan apa ya gitu. Karena hari ini sudah lumayan kenyang ya, alhamdulillah sahabat Multatuli. Oke, kita akan cari informasi lainnya ya sahabat Multatuli, yang tentunya bisa menarik dan juga menambah wawasan kita deh sebagai emak-emak, ibu-ibu ataupun ibu muda ya. Tetap di 89 Multatuli Radio, aku putarkan Leodra featuring Andrianto dengan Sang Dewi.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
5: Dilansir dari antaranews.com, tempat pembuangan akhir atau TPA Dengung Kabupaten Lebak, Banten terbakar hingga mencapai seluas 1000 meter persegi dan dapat dilakukan pemadaman dengan cepat sehingga tidak meluas ke areal tumpukan sampah lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Nana Mulyana mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan karena petugas pengelola sampah TPA Dengung ketika melihat asap api sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di lokasi sistem sanitary landfill atau proses pengolahan sampah di zona sampah yang sudah tidak aktif. Kebakaran tersebut dipadamkan petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, TPA Dengung berlokasi di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, seluas 13 hektar. Saat ini, TPA Dengung menampung sampah rumah tangga dan sampah pasar Rangkas Bitung sekitar 150 ton per hari. Sementara itu, Kasih Pencegahan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak, Rusli, mengatakan, pihaknya mengerahkan sebanyak 2 unit kendaraan pemadam kebakaran, juga dibantu 3 unit mobil tangki TPA Dengung. Pemadaman di zona sampah tidak aktif sekitar 4 jam, dan api bisa dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran.
4: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
6: 2024 bersama Multatuli FM, tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

89.1 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Tantri dengan Ibu Pekerja Terputar di jam 4.14 menit, sahabat Multatuli. Di hatiku selamat datang di rumah, atau yang sedang di perjalanan ya, dari tempat aktivitas, dari tempat bekerja, apalagi sebagai ibu-ibu pekerja. Aku masih di sini tak apa ya, menemani sahabat Multatuli tentunya. Dan pernah tidak sih sahabat Multatuli baru sampai rumah tuh badannya terasa capek ya, kemudian kepala nih masih penuh gitu dengan pekerjaan, bahkan masih terpikir mungkin deadline atau tugas yang belum selesai ya. Nah tenang sahabat Multatuli, itu hal yang wajar. Yang penting kita tahu nih cara mengelola supaya tidak terbawa sampai malam. Tapi yang namanya kerja ya, meskipun di hanya duduk depan komputer, tidak melakukan aktivitas yang lumayan banyak dan berat gitu, tapi tetap ketika nyampe rumah tuh energi seperti terkuras habis ya sahabat Multatuli. Ada beberapa hal mungkin yang bisa dilakukan yang bisa membantu sahabat Multatuli sedikit meringankan ya rasa stres itu ketika sampai di rumah gitu ya, energi habis itu di rumah. Salah satunya mungkin memberi waktu untuk transisi nih dari kerja ke waktu pribadi sahabat Multatuli ya. Sebaiknya memang kita tidak terlalu langsung sibuk begitu sampai rumah ya. Mungkin coba duduk sebentar dulu, ganti pakaian yang lebih nyaman, atau membersihkan diri, cuci muka, atau mandi air hangat ya. Nah hal-hal sederhana seperti ini sahabat Multatuli ternyata bisa memberikan sinyal ke tubuh kita kalau jam kerja tuh sudah selesai gitu ya, dan sekarang waktunya beristirahat sahabat Multatuli. Kemudian jangan lupa, ini yang paling juga aku sering lakukan ya sahabat Multatuli sebenarnya, ketika sampai rumah tuh kita langsung buka laptop atau cek chat kantor ya, cek handphone gitu. Nah sebaiknya memang tidak dilakukan kalau tidak ada yang mendesak sama sekali ya, dan kita tidak tanpa sadar masih terus memikirkan pekerjaan itu, padahal tubuh dan pikiran juga butuh jeda. Nah kalau memang tidak ada hal yang betul-betul urgent atau darurat, tidak ada salahnya kita menikmati waktu bersama keluarga atau melakukan hobi sebentar sahabat Multatuli. Dan tidak harus berolahraga berat juga sahabat Multatuli, tapi tubuh tetap harus digerakkan ya, meskipun hanya sebentar, mungkin jalan-jalan sekitar rumah, atau mungkin juga stretching secara 5-10 menit gitu ya, atau sekedar menghirup udara sore, menyapa tetangga, itu juga ternyata bisa membantu tubuh lebih rileks dan membuat pikiran terasa lebih segar. Dan kalau memang sedang banyak pikiran sekali sahabat Multatuli, coba deh ya ngobrol dengan, baik itu dengan pasangan, keluarga, atau teman yang bisa dipercaya ya sahabat Multatuli. Kadang bukan kita mengharapkan solusi gitu ketika kita berbicara itu, tapi karena kita merasa merasa butuh untuk didengarkan. Itu saja sudah cukup membuat beban terasa lebih ringan sepertinya ya. Dan kemudian jangan lupa juga istirahat yang cukup ya sahabat Multatuli. Kalau yang besok itu sudah bisa menikmati hari libur, coba deh gitu ya, istirahat, tidur yang berkualitas ini, karena akan sangat membantu tubuh dan pikiran pulih setelah sehari beraktivitas. Kemudian hindari begadang kalau bisa ya, kalau memang tidak ada keperluan penting, supaya mungkin besok bangun bisa dengan badan yang segar, dengan semangat baru ya, bisa menikmati hari libur bersama keluarga dengan totalitas ya sahabat Multatuli. Dan bekerja memang penting ya, tapi menjaga kesehatan fisik dan mental juga tidak kalah penting ya sahabat Multatuli. Dan perlu diingat juga bahwa istirahat itu bukan tanda malas ya, jadi don't worry, be happy. Ketika sahabat Multatuli mungkin butuh jeda untuk beristirahat ya, tidak melakukan sesuatu atau pekerjaan apapun, pekerjaan rumah apapun, biarkanlah gitu ya. Itu bukan tanda malas, tapi kita sedang memberikan diri kesempatan untuk bisa merecharge ulang energi-energi yang sudah terkuras setelah seminggu ini, seharian ini gitu ya. Dan justru dengan istirahat yang cukup, kita bisa kembali beraktivitas dengan lebih produktif sahabat Multatuli. Yap, dan sekarang yang sedang beristirahat bersama aku sambil mendengarkan radio Multatuli mungkin ya, yang baru sampai rumah, boleh deh gitu istirahat dulu sejenak sebentar gitu ya. Aduh, agak-agak ini nih, seret tenggorokan. Nah boleh beristirahat dulu ya sahabat Multatuli. Lepas dulu tuh laptopnya, lepas dulu handphonenya, lepas dulu, sapa dulu keluarga, anak, istri, suami gitu ya, atau orang tua yang ada di rumah. Dan
gunakan waktu sebaik mungkin untuk beristirahat, karena kita sudah seharian beraktivitas dan tubuh kita, pikiran kita juga punya hak untuk beristirahat dan kembali segar bugar gitu ya, dipenuhi dengan semangat-semangat baru.

2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Wow. Beli apa ya?

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. 89.4 Radio Cerdas Informatif dan selalu We've got Rihanna dengan Diamond. Shine bright like a diamond. Selamat sore, sahabat motor yang sedang berkeliling di alun-alun. Ramai sekali. Bahagianya ya masih bisa melakukan aktivitas olahraga meskipun mungkin sebentar kecil-kecilan ya sahabat multatuli. Yang pasti tetap bergerak supaya apa? Ya supaya giat ya, supaya ada kerjaan aja gitu. Kelihatan banget pemalasnya. Oke, sahabat multatuli, aku ada informasi dari CNN Indonesia ya. Ini ada kegiatan berburu jamur liar di luar kawasan Taman Nasional Yellowstone. Ini berujung petaka. Ada 11 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami keracunan usai mengkonsumsi jamur yang mereka petik sendiri di Montana, Amerika Serikat ya. Dan petugas medis darurat ini bergegas menuju sebuah rumah pribadi di wilayah yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional tersebut pada malam hari 27 Juli lalu ya. Dan di lokasi para korban tuh menunjukkan gejala keracunan parah setelah menyantap jamur hasil buruan mereka. Nah, juru bicara Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Montana, John Elbelt, mengkonfirmasi bahwa seluruh korban yang terdiri dari 10 orang dewasa dan 1 anak di bawah umur masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit, dan 7 diantaranya berada dalam kondisi yang serius. Dan mengutip data dari Organisasi Edukasi Nirlaba Northwest Mushroomers Association, tercatat sekitar 7.400 kasus keracunan jamur setiap tahunnya di Amerika Serikat ya, dan rata-rata 3 kasus berujung kematian, sahabat multatuli. Para ahli mikologi memperingatkan bahwa keracunan jamur liar bahkan dapat menimpa pencari jamur yang sudah berpengalaman sekalipun loh sahabat multatuli. Dan hal ini terjadi karena banyak spesies jamur beracun yang memiliki bentuk, warna, dan tampilan sangat mirip dengan jenis yang aman dikonsumsi. Para pakar menegaskan juga ya, tidak ada cara sederhana atau tes cepat di lapangan untuk menentukan nih apakah satu jamur liar itu aman untuk dimakan atau tidak, sahabat multatuli. Dan bagi warga atau wisatawan yang tertarik melakukan aktivitas foraging atau berburu bahan pangan liar, ya ini sangat disarankan untuk hanya mengkonsumsi jamur yang telah diidentifikasi secara pasti oleh ahli mikologi. Jika ragu dengan jenisnya, biarkan jamur tersebut tetap tumbuh di tanah. Dan ini juga jadi banyak ya di Indonesia sendiri, sabar mutatuli ya. Dimana apalagi kalau misalkan awal-awal musim hujan gitu ya, dimana si jamur-jamur ini banyak keluar ya, dari mungkin dari humus, dari apa namanya, dari tanah yang gembur karena air hujan gitu ya. Si jamur tuh bertumbuh dengan banyak, dan rata-rata orang Indonesia juga banyak ya mengkonsumsi jamur liar ini ya sahabat multatuli. Dan tidak sedikit pula yang mengalami keracunan. Ini juga menjadi salah satu peringatan untuk kita sahabat multatuli untuk selalu waspada dan siaga ya. Kalau misalkan gak yakin ya, jangan dimakan. Bahkan meskipun sudah ada pernyataan gitu ya bahwa satu jamur itu aman untuk dikonsumsi, tetap ya sahabat multatuli, mungkin dari cara pengolahan atau mungkin juga ada hal-hal lain yang menyebabkan kita itu tidak bisa mengkonsumsi jamur ya, meskipun mungkin si jamur itu memang bisa dimakan ya, tapi ketika kondisi tubuh kita tidak memungkinkan dan tidak menerima, bisa jadi itu menjadi suatu hal yang menyebabkan keracunan di badan kita loh sahabat multatuli ya. Itu sih menurut aku ya, karena ada beberapa dan pernah mengalami juga dalam tanda kutip ya, dulu pernah ada tetanggaku yang mengkonsumsi si jamur ini yang dia ambil dari belakang rumah, supa tangkil cina ya. Kalau zaman dulu masih kecil tuh aduh senang tuh berburu jamur ya sahabat multatuli, tapi ternyata tidak aman untuk dikonsumsi gitu ya, menyebabkan keracunan. Dan itu hampir seluruh keluarga terkena gitu ya, entah dengan gejala mual muntah dan lain sebagainya. Nah mungkin sahabat multatuli juga nanti ya, yang kawasannya memang sangat amat banyak jamur ya, nanti kalau ketika musim penghujan tiba nih, biasanya kan tumbuh-tumbuh tuh ya, tunas-tunasnya gitu ya, atau mungkin tumbuh subur lah si jamur ini gitu. Jangan buru-buru untuk mengkonsumsi si jamur tersebut. Kalau kita tidak yakin ya mendingan tidak usah ya, daripada kita keracunan ya gak sih, terus kemudian kita harus ditangani di fasilitas kesehatan gitu. hanya karena si jamur ini ya, sebaiknya jangan ya sahabat multatuli. Oke, sudah hampir di jam 5 sahabat multatuli ya, itu artinya aku juga mau dong sepertinya aku ini deh, ini jamku mati. Aku lihat jam loh,
kok masih jam 3 gitu. Oh ternyata jamku innalillahi. Ada-ada aja lagi ya. Nah itu tandanya Pak Wulandari harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak sahabat Multatuli sudah setia di 89 Multatuli FM. Dan tentunya dari Senin sampai dengan Sabtu Pak Wulandari akan menemani sahabat Multatuli ya, dari jam 12 sampai dengan jam 5 sore ya. Dan nah, selalu kami tunggu saran dan kritiknya ya di @multatulifm, silahkan di DM saja di Instagram kami atau mungkin di line WhatsApp yang tersedia ya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya dan semoga kehadiran Multatuli FM bisa memberikan warna tersendiri untuk sahabat Multatuli dimanapun berada dan sedang melakukan apapun ya. Dan juga tentunya mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos.
5: Wow.
4: Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non-halal. Mengandung B2.
4: Buset.
7: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
0: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
0: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
0: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Sholat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Mutatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif,
1: solid. Dilansir dari Media Indonesia, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebanyak 64,5% dari 65,5 juta usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dikelola oleh perempuan. Namun seiring meningkatnya skala perusahaan, jumlah perempuan sebagai pemilik usaha justru semakin berkurang. Karena itulah pemerintah terus memperkuat kapasitas sekaligus jejaring perempuan pelaku usaha. Upaya tersebut diwujudkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melalui talkshow Shikonex, Perempuan Go Digital, UMKM Go Beyond, yang diikuti sekitar 250 perempuan dari kalangan UMKM, komunitas bisnis, perguruan tinggi, dan ekosistem digital di Surabaya, Rabu 29 Juli 2026. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi, Maroli J. Indarto, saat membuka acara tersebut menegaskan pentingnya memperkuat peran perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu berkembang dan naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, perempuan selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sekaligus penggerak utama ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemberdayaan perempuan pelaku UMKM perlu terus diperkuat agar mampu memperluas skala usahanya. Meski demikian, besarnya jumlah pelaku UMKM perempuan yang mencapai sekitar 37 juta orang menurut data OJK belum diikuti dengan kesempatan yang setara untuk berkembang. Oleh sebab itu, melalui penyelenggaraan talkshow Shikonex Perempuan Go Digital, UMKM Go Beyond, Kemkomdigi memiliki harapan besar bahwa ini tidak sekedar sharing pengalaman, tetapi bagaimana membangun koneksi, memperkuat kapasitas, dan membuka jalan. Ia menambahkan kemitraan dan jaringan yang kuat akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan daya saing di era digital. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber inspiratif, yakni womanpreneur dan influencer Ayana Jihyemu, founder Dusun Roti dan Diaforti Stefani Angelia, serta founder Namera Ecoprint Yayu Agustin. Mereka berbagi pengalaman membangun usaha, memanfaatkan teknologi digital, dan memperluas pasar melalui inovasi serta kolaborasi.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
6: Kok pagi ini dingin banget ya?
7: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari Media Indonesia, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebanyak 64,5% dari 65,5 juta usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dikelola oleh perempuan. Namun seiring meningkatnya skala perusahaan, jumlah perempuan sebagai pemilik usaha justru semakin berkurang. Karena itulah pemerintah terus memperkuat kapasitas sekaligus jejaring perempuan pelaku usaha. Upaya tersebut diwujudkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melalui talkshow She Connects, Perempuan Go Digital, UMKM Go Beyond, yang diikuti sekitar 250 perempuan dari kalangan UMKM, komunitas bisnis, perguruan tinggi, dan ekosistem digital di Surabaya, Rabu 29 Juli 2026. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi, Maruli J. Indarto, saat membuka acara tersebut menegaskan pentingnya memperkuat peran perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu berkembang dan naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, perempuan selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sekaligus penggerak utama ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemberdayaan perempuan pelaku UMKM perlu terus diperkuat agar mampu memperluas skala usahanya. Meski demikian, besarnya jumlah pelaku UMKM perempuan yang mencapai sekitar 37 juta orang menurut data OJK belum diikuti dengan kesempatan yang setara untuk berkembang. Oleh sebab itu, melalui penyelenggaraan talkshow She Connects, Perempuan Go Digital, UMKM Go Beyond, Kemkomdigi memiliki harapan besar bahwa ini tidak sekedar sharing pengalaman, tetapi bagaimana membangun koneksi, memperkuat kapasitas, dan membuka jalan. Ia menambahkan kemitraan dan jaringan yang kuat akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan daya saing di era digital. Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber inspiratif, yakni woman founder dan influencer Ayana Jihyemut, founder Dusun Roti dan The Averty Stefani Angelia, serta founder Namera Ecoprint Yayu Agustin. Mereka berbagi pengalaman membangun usaha, memanfaatkan teknologi digital, dan memperluas pasar melalui inovasi serta kolaborasi.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2020.

0: 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata
2: Jawa
1: baru di
2: Lombok. Berada sekitar 130.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89. Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 31 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari antaranews.com, pemerintah Kabupaten Lebak, Banten menghimbau masyarakat agar tidak menikahkan anak pada usia muda karena berisiko tidak hanya kematian namun juga perceraian, hingga melahirkan stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak akibat gagal tumbuh. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah di Lebak, mengatakan, saat ini kasus pernikahan anak di daerah ini masih tergolong tinggi yang terlihat pada angka persalinan pada remaja usia 15 hingga 19 tahun. Meski pihaknya tidak memiliki data pasti, namun indikator yang digunakan adalah Age Specific Fertility Rate atau ASFR usia 15 hingga 19 tahun. Pada 2021, angka ASFR di Lebak tercatat 33,8% dan angka itu turun menjadi 30% pada 2022, namun naik kembali menjadi 32,2% pada 2023. Kemudian pada 2024, hasil analisis terbaru menunjukkan angka 27,7% dari setiap 100 persalinan. Ada sekitar 27 persalinan terjadi pada usia 15 hingga 19 tahun. Menurut Tuti, penyebab tingginya pernikahan usia muda itu karena berbagai faktor, antara lain masalah ekonomi, pendidikan, budaya masyarakat, dan topografi. Tuti mengatakan pemerintah daerah saat ini mengkampanyekan menikah pada usia ideal untuk perempuan 21 tahun dan 25 tahun untuk laki-laki. Pernikahan pada usia tersebut pasangan pengantin sudah memiliki kedewasaan untuk membangun rumah tangga yang kuat dan memiliki ketahanan yang baik. Selain itu, calon pengantin dapat input ke aplikasi elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil atau LCMIL. Pasangan yang masuk aplikasi LCMIL 3 bulan sebelum menikah harus diberikan bimbingan, termasuk ada bimbingan perencanaan kesehatan reproduksi, juga bimbingan keagamaan. Para calon pengantin dapat mengikuti program-program khusus pranikah yang diselenggarakan BKKBN, Dinas Kesehatan, dan Kantor Urusan Agama setempat. Pihaknya kini berkolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan seperti Pusat Informasi dan Konseling Remaja, Pendewasaan Usia Perkawinan, serta Pembinaan melalui Bina Keluarga Remaja. Dilansir dari antaranews.com, kantor wilayah Kementerian Hukum Banten mendorong gula aren Lebak memperoleh perlindungan indikasi geografis sebagai upaya menjaga keaslian, kualitas, dan reputasi produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan pembahasan dan pendampingan indikasi geografis gula aren Lebak yang mempertemukan pemerintah Kabupaten Lebak, Kanwil Kemenkum Banten, serta para petani dan pengelola gula aren untuk menyamakan langkah dalam proses pengajuan perlindungan kekayaan intelektual komunal. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Banten, Prisesko Andika Tulus dalam keterangan resminya mengatakan, perlindungan indikasi geografis merupakan instrumen hukum yang menjamin produk yang beredar benar-benar berasal dari daerah asalnya, dengan kualitas, karakteristik, dan metode produksi yang diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah Kabupaten Lebak menyambut baik langkah tersebut. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Halson Nainggolan, mengatakan, daerahnya memiliki sejumlah komoditas yang berpotensi memperoleh perlindungan indikasi geografis, seperti beras ungu, rambutan tangkwe, dan gula aren. Namun menurutnya, pemerintah daerah memprioritaskan gula aren Lebak untuk segera didaftarkan sebagai produk indikasi geografis. Senada dengan itu, Kepala Dinas terkait di Kabupaten Lebak menyampaikan pemerintah daerah telah menetapkan gula aren sebagai prioritas utama dalam pengembangan indikasi geografis. Pihaknya berharap pendampingan dari Kanwil Kemenkum Banten terus dilakukan hingga seluruh persyaratan administrasi maupun substansi terpenuhi. Sementara itu, para petani dan pengelola gula aren menilai perlindungan indikasi geografis penting untuk menjaga kemurnian produk agar tidak tercampur dengan produk dari daerah lain yang berpotensi menurunkan kualitas dan reputasi gula aren Lebak. Menurut mereka, luas lahan aren di Kabupaten Lebak mencapai 2.000 hektar yang tersebar di berbagai kecamatan dan menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Banten, Pagar Butar-Butar, menegaskan pihaknya akan terus mendampingi pemerintah Kabupaten Lebak dalam proses pengajuan indikasi geografis. Ia mengatakan Banten telah memiliki pengalaman dalam pengajuan produk indikasi geografis melalui Talas Bening yang berhasil memperoleh perlindungan setelah proses pengajuan dimulai sejak November 2017. Dilansir dari antaranews.com, tempat pembuangan akhir atau TPA Dengung Kabupaten Lebak, Banten terbakar hingga mencapai seluas 1.000 meter persegi dan dapat dilakukan pemadaman dengan cepat sehingga tidak meluas ke areal tumpukan sampah lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Nana Mulyana mengatakan, peristiwa kebakaran tersebut masih dalam penyelidikan karena petugas pengelola sampah TPA bingung ketika melihat asap api sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di lokasi sistem sanitary landfill atau proses pengolahan sampah di zona sampah yang sudah tidak aktif. Kebakaran tersebut dipadamkan petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, TPA Dengung berlokasi di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, seluas 13 hektar. Saat ini, TPA Dengung menampung sampah rumah tangga dan sampah pasar Rangkas Bitung sekitar 150 ton per hari. Sementara itu, Kasih Pencegahan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak, Rusli, mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 2 unit kendaraan pemadam kebakaran, juga dibantu 3 unit mobil tangki TPA Dengung. Pemadaman di zona sampah tidak aktif sekitar 4 jam dan api bisa dijinakkan oleh petugas pemadam kebakaran. Dilansir dari Media Indonesia, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebanyak 64,5% dari 65,5 juta usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dikelola oleh perempuan. Namun seiring meningkatnya skala perusahaan, jumlah perempuan sebagai pemilik usaha justru semakin berkurang. Karena itulah pemerintah terus memperkuat kapasitas sekaligus jejaring perempuan pelaku usaha. Upaya tersebut diwujudkan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melalui talkshow She Connects, Perempuan Go Digital, UMKM Go Beyond, yang diikuti sekitar 250 perempuan dari kalangan UMKM, komunitas bisnis, perguruan tinggi, dan ekosistem digital di Surabaya, Rabu 29 Juli 2026. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi, Maruli J. Indarto, saat membuka acara tersebut menegaskan pentingnya memperkuat peran perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu berkembang dan naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, perempuan selama ini telah menjadi tulang punggung ekonomi keluarga sekaligus penggerak utama ekonomi kerakyatan. Karena itu, pemberdayaan perempuan pelaku UMKM perlu terus diperkuat agar mampu memperluas skala usahanya. Meski demikian, besarnya jumlah pelaku UMKM perempuan yang mencapai sekitar 37 juta orang menurut data OJK belum diikuti dengan kesempatan yang setara untuk berkembang. Oleh sebab itu, melalui penyelenggaraan talkshow She Connects Perempuan Go Digital, UMKM Go Beyond, Kemkomdigi memiliki harapan besar bahwa ini tidak sekedar sharing pengalaman, tetapi bagaimana membangun koneksi, memperkuat kapasitas, dan membuka jalan. Ia menambahkan kemitraan dan jaringan yang kuat akan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan daya saing di era digital. Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber inspiratif, yakni womanpreneur dan influencer Ayana Jihyemun, founder Dusun Roti dan The Averty Stefani Angelia, serta founder Namera Ecoprint Yayu Agustin. Mereka berbagi pengalaman membangun usaha, memanfaatkan teknologi digital, dan memperluas pasar melalui inovasi serta kolaborasi.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
4: Multatuli FM. Musik hati, info menarik.

0: Pak.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, di malam hari ini Multatuli Malam temani Anda di acara ini tentunya bareng Rico ya. Yaitu kita bahas mengenai menjelang bulan Agustus ya, karena ada beberapa serangkaian kegiatan dalam bulan kemerdekaan 2026 ini, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun HUT RI ke-81 Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Nah, jadi ada berbagai agenda kenegaraan hingga pesta rakyat ini telah disiapkan dan akan berlangsung sepanjang Agustus 2026. Sobat Multatuli, sementara itu juga Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa untuk rangkaian bulan kemerdekaan 2026 akan diawali dengan doa dan zikir kebangsaan yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Berarti esok hari ya, dan tentunya acara ini juga diperkirakan dihadiri sekitar 100.000 peserta yang terdiri atas pejabat negara, tokoh lintas agama, dan masyarakat umum. Dan tentu zikir dan doa kebangsaan ini dengan momentum bersyukur sekaligus simbol persatuan serta kerukunan antar umat beragama. Tentu dalam zikir akan diisi juga oleh solawat kebangsaan. Dan juga selain doa dan zikir kebangsaan, pemerintah juga menggelar berbagai agenda kenegaraan. Salah satunya adalah penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan Republik Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nak, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Ayah, ke rumah teman Ayah?
3: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
2: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak Ayah.
1: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubila.
5: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Obak Ruhai. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum dan usaha daya, alhamdulillah wengi urang tiasa petepang masono deui.
1: Dina acara hari Rimu Tatuli.
0: Nah, eta.
1: Anu biasa urang guarten dina setiap dinten Jumat malam Sabtu.
0: Ya mohon.
1: Nu mudah-mudahan acara ieu teh apanya tiasa ngarencangan.
0: Ya, tiasa.
1: Pemirsa anu nuju leleson.
0: Amin.
1: Anu nuju istirahat.
0: Istirahat.
1: Dengan rencangan anak gitu.
0: Nah, eta mohon. Sing moge urang dina wangi ieu ge dipasihan nyaeta kawelejengan Kang Jarwinya.
1: Mohon kawelejengan, pasihan sehat,
0: jasmani sareng rohanina.
1: Mohon sareng wa oni oge.
0: Nya, kamawa eta nya. Tadi dina wangi urang tiasa diomong polo pamruk jongoknya, urang biasa di ngelestarikeun seni budaya Sunda nyaeta dina acara Hari Ring Multatuli. Dina wengi ieu nyaeta acara seni budaya Sunda ieu direncang tukang saya
1: Kang Ikos,
0: sareng
1: Bang Jarwo.
0: Iya. Tah, semoga kahiburnya terutamanya penggemar seni budaya Sunda anu dina wengi ieu nuju ngadangukeun di babangkonna kitu nya. Deuh babi ieu mah sekoas pisan ya Kang Jarwo nya.
1: Iya.
0: Kadang akan teman-teman seni budaya Sunda.
1: Jadi pami lagu-lagu Sunda teh khususnya wargi urang menuju ayah di luar kota.
0: Bon, gitunya.
1: Menuju ayah di luar daerah. Menuju ayah di luar negeri.
0: Tah.
1: Jadi lagu Sunda teh seolah ngingetkan kampung halaman.
0: Bon,
1: gitunya. Gitu. Baris meureun aritos naon teh ngaranna? Ngadanggu kan masuk yang pulang, padahal meren kontrak na tacan beres.
0: Tacan beres.
1: Seras padang pulang tacan beres.
0: Kangen ya ke keluarga ya.
1: Mohon, tapi sedana teh, naon teh ngarana lagu-lagu Sunda teh tiasa ngingetkeun hungkul gitu.
0: Mohon ya.
1: Kian aritos waktos nama cenah tiasa kempel deui.
0: Kempel deui.
1: Sareng keluarga.
0: Selamat gitu.
1: Selamat. Gitu, da meureun anu di luar kota atau di luar negeri ge meureun hayang nuhunkeun doana.
0: Nuhun kitu nya.
1: Nuhunkeun doana ngarah dambalna teh di luar negeri teh lancar,
0: aman nya.
1: Aman,
0: bisa weudeuh ka.
1: Bisa diweudeuh ka Indonesia
0: kitu nya.
1: Gitu. Panari doa mah cenah. Senajan eta dongkapna ti ukur beberapa pihak meureun ngajantenkeun sagala permohonan eta teh.
0: Ya, mohon ya gitu. Tah, pamirsa kaum dan usaha daya sagedap deui ieu teh urang menjelang bulan Agustus ya, ya Kang Jarwonya.
1: Sagedap deui lah enjing bener
0: kitu nya.
1: Ending tos lebet kaping hiji Agustus.
0: Janten aya sababaraha acara-acara biasa nama di tahun nyaeta di 2002 kita. Nyaeta ngagelar nyaeta serangkaian kegiatan bulan kemerdekaan Republik Indonesia anu ka 81.
1: 81. Ya, gitu. Nah, ari sabenerna mah pada saat peringatan HUT RI anu ka 81 tahun ieu teh semangatna.
0: Semangatna,
1: semangatna
0: ya.
1: Teras meureun bentuk urang teh bentuk peduli,
0: peduli
1: generasi gitu, anu ya. Tos dikantunkeun ku para pahlawan anu tos memerdekakeun bahwa kemenangan urang teh, kemerdekaan urang teh teu diraih ku mudah.
0: Ngaraih ku sikun henteu nya.
1: Jadi diraihna teh ku perjuangan.
0: Perjuangan.
1: Eta mah cenah nu ngaran jiwa, raga, harta, pakaya.
0: Pakaya.
1: Pokona mah para pahlawan urang teh berjuang.
0: Berjuang, ngorbankeun gitu ya.
1: Ngorbankeun sagalana ku hayang merdeka.
0: Merdeka.
1: Lepas ti para penjajah.
0: Penjajah.
1: Anu jelas pamindu ngaran ngajajah mah naon ngaranna teh membatasi sagala-galana.
0: Sagala-galana badarnya.
1: Dina kebebasanna. Dina kesehariana, dina pendidikana, dina ekonomina.
0: Eta
1: teh anu dirasakeun para pahlawan urang, anu berjuang, nu akhirna di bulan Agustus teh, kaping 17 Agustus 1945 teh, alhamdulillah doa para pahlawan,
0: pahlawan ya.
1: dikabulkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, nu akhirna urang teh lepas ti para penjajah. Gitu. Ngarik urang regenerasina teh bisa neruskan perjuangan para pahlawan, para kolot urang, para sepuh urang, anu hayang kemerdekaan ieu teh bisa dirasakan ku anak incuna. Jadi ulah ulah doang kasepon urang. Anu pada saat masa teh bener-bener terjajah.
0: Berjuangnya.
1: Ya, berjuang terjajah.
0: Terjajah.
1: Ku para penjajah anu tos seberapa ratus tahunnya.
0: Mohon.
1: Pami di etamat 350 tahun cana Indonesia teh dijajah ku para penjajah.
0: Penjajah.
1: Anu hayang memiliki segala kekayaan nu aya di Indonesia.
0: Gitunya.
1: Jadi lain di dieu bae.
0: Iya,
1: di seluruh Indonesia teh di masing-masing kepulauan teh seueur penjajahna.
0: Nah,
1: seueur masyarakatna, seueur wargana anu jadi korban, anu hoyong merdeka, tapi meureun tadi teh ngaranna penjajah selalu menindas. Ka pribumi anu hoyong mendapatkan hak asasi manusiana gitu tah.
0: Kebebasan gitunya.
1: Kebebasan,
0: hak asasi manusiana gitunya. Tah jadi engkeun Republik Indonesia ieu nyaeta dina nyambut hari ulang tahun ngusung temana Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Simugi ya Kang Jarwonya adilnya.
1: Mudah-mudahan
0: makmurnya.
1: Makmur, sejahtera.
0: Sejahtera.
1: Jadi masyarakat teh bisa berkaca bahwa pada saat bulan Agustus teh memeriahkan atau memperingati hari kemerdekaan teh merdeka segalana.
0: Merdeka tina segalana.
1: Dina segalana.
0: Hanya kebutuhan masyarakat.
1: Kebutuhanana gitu.
0: Diperhatikan gitunya.
1: Jadi mudah-mudahan anu para pemimpin waya di luhur negap gaduh kebijakan teh tiasa ningali deui ka para pejuang.
0: Ingat ka Purwadasi gitunya.
1: Ka para pejuang nu hayang mesejahterakan, hayang merdeka.
0: Nah, eta.
1: Gitu.
0: Sampai ngorbankeun anak keluarganya, harta bandanya. Kanggo naon? Kanggo incu-incuna anu kuari jenang gitu ya teh nya.
1: Mohon.
0: Dan tong sampai artinya disalah gunakeun wewenang jeung amanah gitu nya.
1: Nah, eta.
0: Eta nu paling berat eta
1: gugudan eta nya.
0: Gogodan aduh eta sakuat-kuatna lamun orang geus neuleu artina ieu mah gitu geus beda gitu kan jadinya. Tah dina acara engkin ieu aya acara rangkaian bulan kemerdekaan di awalanna ku doa jang jikir kebangsaan anu bakal digelar di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat tanggal 1 Agustus 2026 yang acara ieu diperkirakan nyaeta 100.000 peserta nyata tina para pejabat negara, tokoh lintas agama jeung masyarakat umum tah bakal hadir gitunya. Jadi selain doa zikir kebangsaan, pemerintah ge ngagelar nyata agenda kenegaraan salah sahijina penganugerahan jasa tanda kehormatan ya gitu ti presiden. Pemirsa Komdang Usade orang lajeng kedai nyangkolong kena waktosnya di acara seni budaya Sunda sampai tuntasna tabu 12 wengi sok mangga derah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asya. Entu, Jang.
4: Ya, Pak, kopina.
5: Ohnya bara ringung kieu, nya kedeung deui panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jigana.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindah tangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sesuai ke undang-undang saya masih di 88 Multatuli FM.
1: Aya lagu Desa Citorek.
0: Nah, negara luhureun meganya.
1: Nya, anu ayeuna nu dikenal teh ya sebatna teh negeri di atas awan.
0: Nah, eta.
1: Itu, eta teh kebanggaan bagi masyarakat Desa Citorek.
0: Mohon.
1: Anu istilahna teh jadi kawasan wisata.
0: Wisatanya gitu
1: teh. Jadi ya, wisata anu aya di negeri di atas awan teh setidaknya di samping bisa mengangkat kebudayaan wayang dirinya. Oke, bisa meningkatkan tingkat perekonomian.
0: Nah,
1: karena ayana wisata eta merupakan masyarakat setempat tiasa icalan.
0: Jalan tiasa
1: gitu. Terasban infrastruktur mah geo gambaran jadi perhatian pemerintah. Disaekeun jalanna gitu kan.
0: Terus terasnya jadi ya teh maknana gambaran keindahan alam tempat tinggal anu luhur doang di atas naon langitnya
1: di atas awan
0: awang-awang jadi rasa syukur ku kayaan alam di tanah Sunda anu aya di Desa Citorek
1: mohon
0: Kabupaten Lebak
1: Nah,
0: janten dataran tinggi tempat hamparan awan putih anu nggak bentang di handap jaya sampai kaluhur gitunya.
1: Pasawahan, perkebunan,
0: gitunya. Pisannya Kang Jarwonya,
1: upah berada di saat subuh tea tos mulai ta.
0: Iya,
1: gambaran mega atau napi awan.
0: Mohon.
1: Anu nutupan lingkungan anu aya di Desa Citorek.
0: Nah. Jantan ya teh nyata penghormatan ke kawasan adat Citorek anu dijaga turun temurun gitunya. Sebab ya teh nunjukkan pesona wisata lokal Banten ke kancah luas. Contohnya Kang Jarwo ka mancanegara gitunya. Atau napi wisata-wisatawan lokal.
1: Soalnya pun sanes di Citorek teh sanes eta hungkul gitu. Aya istilah serentahuna.
0: Aya.
1: Tiap tahun teh eta nanti mengundang para wisatawan
0: lengkap.
1: Anu hoyong ningali budaya anu nepi ka ayeuna masih keneh dilestarikeun ku masyarakat sekitarna.
0: Ya, sioreun masih aya keneh gitu nya. Nah, gitu teh ieu sajarahna teh. Eta boh aya baduy, eta kawasan baduy keneh nya. Ruang lingkup hutan lindung eta nya masih
1: keneh. Mun hutan lindung mah
0: ya masihnya sakedik-sakediknya. Perbatasan gitunya.
1: Perbatasan.
0: Ya teh Desa Citorek gambaran keindahan alam. Pamirsa kumdang sadaya urang lajengkeun deui nyongkolong kana waktosnya.
1: Nya.
0: Aya urang ka baduy heulan ya.
1: Oh, urang ka baduy.
0: Ka baduy heulan.
1: Citorek ka baduy.
0: Ka baduy.
1: Caket kata teh.
0: Caket sok angger.

0: Hey, orang kabadeulan ya Kang Jarawanya. Ya. Di Tegar Gunawan ya gambaran kahirupan suku Baduy.
1: Ya.
0: Bahtina kahirupan lokalna tanapi pelestarian budayana.
1: Jadi sami-sami ngalestarikeun budayana.
0: Mohon.
1: Oge dina pelestarian teh menjadi event kalender nasional.
0: Ya,
1: tiap tahun teh aya acara Seba Baduy.
0: Seba Baduy.
1: Jadi tiap tahun masyarakat Baduy ieu dongkap ka pemerintahan daerah, atau napi kabupati.
0: Nah.
1: Terus nyandak segala
0: hasil,
1: hasil
0: bumi,
1: bumi anu di terus dilakukan selama setahun.
0: Yeah.
1: Terus bentuk persembahan oge syukur,
0: rasa syukur gitu nya.
1: Terus eta agenda nate tos dongkap kabupati teh dilanjutkan ke gubernur.
0: Nah gitunya kan dirangkas hilang gitu mungkin kaserang gitunya.
1: Ya dirangkas mungkin kaserang. Sami itu teh nyanda hasil bumi.
0: Hasil bumi ya.
1: Dipikin di pasir ke pimpinan.
0: Ya terus. Janten ieu teh ngagambarkeun ka sapopoena warga Baduy anu hirup damai, anu berdampingan jeung alam gitu.
1: Oh gitu.
0: Kusabab ngajak kanggo ngahargaan aturan adat jeung kasederhanaan hirup tanpa modernisasi anu berlebihan gitu Kang Jarwo ieu teh nya.
1: Iya, artinya naon teh ngaranna menjaga tradisi, teras meureun nanti itu kacandak kemarin kemajuan gitu ya.
0: Jadi masih kuat kan gitu ya.
1: Mohon, masih terus melestarikan, kebudayaannya.
0: Kebudayaan.
1: Anu turun-temurun.
0: Ngejaga alamna gitu ya.
1: Mohon.
0: Ya, iya teh ngelestarikan kebudayaan lokal Banten ke masyarakat luas anu aya di Nusantara. Jangan. Mancanegara gitu nya. Pamirsa komda usaha deui urang lajengkeun deui nya Kang Jarwo aya Neng Gelis ya, saha Neng Gelis ya inti bulan yuk
1: Neng Gelis nya. Hayu urang tingali saha Neng Gelis mah urang mana cenah eta.
0: Coba.

0: test drive.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
9: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
10: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
9: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Gabungkan terus 8 Salapan Multatuli FM.
6: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: Pemirsa Gondang Sadaya masih di 88 Multatuli FM. Gitu ya tehnya, aya wangsit siliwangi.
1: Aya wangsit siliwangi.
0: Oh, gitu teh ya. Da upami wangsit siliwangi ieu tehnya eta pesan moral Kang Jarwo nya. Jadi harapan budaya jeung semangat hirup di tokoh leluhur Sunda nyaeta yang Prabu Siliwangi. Supaya naon da eta ngajaga jati diri, kelestarian alam jeung persatuan. Gitu nya. Jadi ieu teh pesan moral nama dina kearifan lokal.
1: Dina kearifan lokalnya.
0: Ya, eta ngajarkeun kebijaksanaan, ketulusan jeung kawani tina ngajalankeun kehirupan ditu teh.
1: Oh, ya. Gitu. Ya. Jadi pami siliwangi mah pan silih asah, silih sih, sengitan, nah, silih asuh.
0: Nah, gitunya.
1: Gitunya. Oh. Jadi meureun tujuanna mah menjaga persatuan jeung kesatuan.
0: Nah, eta.
1: Jadi dengan orang teh boga naon teh naon jadi pegangan teh Siliwangi berarti kabeh teh mun urang sih kudu bisa saling ngajaga gitu nya.
0: Eta. Ngajagi ngingatkeunnya sejarah nilai luhur masyarakat Tatar Sunda. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jadi ngagambarkeun doa jeung cita-cita keur kahirupan nyaeta damai jeung adil. Gitu. Tanya. Urang lajeng kan nya?
1: Mangga urang
0: ka mana ieu teh? Urang ka kidul. Laut Kidul.
1: Ka Laut Kidul. Mangga.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: pemirsa Gondang Usada ya, masih di 88 Multatuli FM.
1: Aya lagu rada ngeunaheun nih mah ieu.
0: Pancuran ya.
1: Oh, pancuran.
0: Pancuran cinta.
1: Jadi lamun cek bahasa urang mah kocoran gitu
0: nya. Nah, eta gitu nya. Jadi eta aya kenangan manis awal mula janji cinta dua.
1: Cinta duaan.
0: Duaan.
1: Duang model lamun cek urang teh mah nanti ngarana teh cucurah gitunya.
0: Cucurah, pancuran. Nah, itu teh di hiji tempat pancuran cinta.
1: Pancuran cintanya.
0: Jadi harapanna mah hubungan ieu teh supaya kasebut teh suci abadi jeung bahagia salamina cenah kitu teh.
1: Jadi itu jadi saksinya.
0: Jadi saksi
1: pancuran teh
0: nyamun. Jadi herang caina jadi ngalambangkeun ketulusan.
1: Ya.
0: Da upami kajadian cinta anu ngalir luas doang naon teh samudra.
1: Samudra.
0: Iya, lautnya. Jadi ungkapan ieu teh kaindahan alam rasa anu ngagambarkeun kabahagiaan pasangan jeung doa supaya cinta ieu teh langgeng salamina.
1: Jadi berikrar dina pancuran teh nya eta pasangan teh.
0: Kang Jarwo kitu nya.
1: Kang Jarwo eta boga carita
0: ceritaeun.
1: Ngan di pancuran tapi nanya.
0: Di mana ya teh?
1: Dina tanggal kalapa.
0: Tanggal kalapanya naon eta teh? Ngaladugan.
1: Ngaladugan. Kada geus lelempangan jarak jauh.
0: Ku haus teh berenja. Laju bae eta kalapa ditaekannya.
1: Pernah mau teu bisa naik ke pada ku neneng pan.
0: Nah eta sanajan maret ge nya itu nya.
1: Teu bisa geuning bisa-bisa.
0: Bisa-bisa cenah demi neneng cenah kitu.
1: Ya keur neneng saorang teh emang gitu.
0: Urang lajeng ngedenya Kang Jarwo nya aya panon hideung.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang

0: Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Gombrang Sadaya masih di 88 Multatuli FM. Aya tunggul rahayu nya da upami indung mah tunggul rahayu da upami bapak mah tangkal darajat gitu kan nya. Janten ieu teh ungkapan rasa hormat anu jero ingatkeun urang teh kedah senantiasa ngamulyakeun.
1: Ngamulyakeun kan ngaran Ibu Rama.
0: Dah eta.
1: Karena indung teh tunggul rahayu nya.
0: Mohon nya.
1: Ari bapak tangkal darajat.
0: Dah eta artina teh nya. Jadi lamun indungnya eta sumber kasalamatan, kebahagiaan, jeung kasejahteraan atanapi kamakmuran hirup.
1: Nya.
0: Da upami bapa, ayah kitunya. Eta teh sumber darajat kitu. Kusabab bapa mah tangkal darajat maknana nyaeta ibaratna bapa ieu tangkal tempat ngagantung darajat kadudukan jeung kahormatan anak.
1: Gitunya.
0: Biasana anak saha cenah Kang Jarwo, biasana kan gitunya dah.
1: Oh, anasna bapak anu cenah gitunya.
0: Gitu. Eta biasa ditanyakeun heula anak saha cenah kitu tah.
1: Oh, anak saha cenah ya. Dan anak indung saha gitu nya.
0: Biasana gitunya. Bapak anak saha?
1: Eta cenah Mang Jarwo teh ya. Anu gendur radio doban.
0: Nah, eta teh tempat bergantung darajat kadudukan kehormatan anak gitunya. Itu eta anu ieu cenah anu isok carita teh cenah kitu tah di radio cenah kitu eta mah abdi kenal cenah gitu kan eta teh nya jadi kadudukan darajat kitu nya dihargaan ku jalmi teh ku ayana bapa kitu teh nya
1: mohon
0: nah gitu ja upami berbakti ka orang tua mah munjung teh kudu ka indung.
1: Oh gitu.
0: Dan mujamah kudu ka bapak.
1: Mujamah ka bapak munjung ka indung.
0: Nah ieu negeskeun ku sabab lamun hayang neangan berkah jeung kahormatan utamakeun ku nyaeta ka bapak.
1: Oh gitu.
0: Da upami ka indung sorangan teh anu ngandung, anu ngarawat, anu ngagedekeun hatenapi nu ngayuga. Nah, eta teh indung gitu nya. Nah, jadi moal rek munjung ka gunung, moal mujek ka sagara. Nah, gitu. Urang kudu menta berkah jeung baktina
1: ya kana ngaran indung jeung kolotnya.
0: Eta kitu nya isi pesan ti makna lagu Tunggul Rahayu.
1: Tunggul Rahayu.
0: Urang lajeng geundeuy Kang.
1: Ayo, mangga.
0: Urang kalembur.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Budaya gotong royong. Berbeda dengan kebanyakan masyarakat di daerah lain di Indonesia yang sudah banyak meninggalkan budaya gotong royong, masyarakat Baduy masih memegang teguh semangat bergotong royong. Mereka biasanya bergotong royong saat berpindah lahan pertanian ke tempat yang lebih subur.
2: Lebak Ruhai. Kita punya cerita dari tawa sampai asa. Multatul FM 8900 selalu ada. Nemenin kamu setiap

0: Love, love, love.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

0: Daya tehnya cinta
1: ti
0: terasa
1: milik kena hati kos endang.
0: Nah eta cinta terasa nyah dedeh jeng paduli anu jero pisan ka batur.
1: Jadi ngomongkeun cinta mah atuh moal aya beres nya.
0: Nah eta.
1: Jadi cenah cek urang luar kita mah cinta mah kasebut na teh universal.
0: Universal abstrak.
1: Luas cenah gitu. Ya. Jadi lamun tos ngomongkeun cinta teh pasti moal jauh tina rasa kasuka, rasa kabogo, rasa kakangen, rasa karindu. Jeung kanyaah.
0: Nah. Jadi nyitakeun rasa kitu nya. Bogoh jeung peduli tulus kasasama gitu nya.
1: Cinta. Nah, cinta teh pan aya anu berhubungan dengan pasangan, aya anu cinta nu sanes deui
0: gitu. Cinta teh abstraknya naon bae aya
1: di dieu. Naon bae? Gitu.
0: Bahwa eta ka alam, cinta alam. Ya. Kalindungan alam gitu nya kusabab naon cinta supaya ulah terjadi musibah atau napi naon tanya biasana kejadian-kejadian ini seringnya doang iya kejadian nuku hari teh tuju ker viral ya Kang Jarwo tuju viral ya tehnya eta Kampung Somang anu salah sahiji permukiman di Kecamatan Sajer Kabupaten Lebak Banten iya teh timbul dina gitu tah kesalam halodo iya teh ya
1: halodo gitu nya
0: iya. Jantan ieu teh masyarakat teh seru darokap ya ku ari teh. Ka ieu ka Bendungan Karian ya teh nya.
1: Bendungan Karian ya.
0: Nah, kitu nya. Jantan ieu teh muncul secara utuh ka permukaan akibat musim kemarau panjang.
1: Jadi kemarau eta teh muncul nya.
0: Muncul deui katingali deui ya teh nya.
1: Oh, kitu.
0: Bahwa eta bumina dan nampi musola masjidna ya. Ya katingali deui ya kitu ku ari mah. Di eta di Bendungan Karian.
1: Di Bendungan Karian teh nya
0: disebab nyusut debit cai waduk secara drastis.
1: Jadi anu disebut lembur tadina ka keumkut cai teh katingali pada ku halodo.
0: Nah eta
1: karena debit caina teh makin lila teh makin mengurang sehingga pemukiman warga anu terkena program ti pemerintah
0: ya
1: anu terus dievakuasi gitu nya. Katingali deui gitu.
0: Tingali deui
1: warinya. Meureun ku ieu merenyah nanti ngaranna kumaha teh kaya rasaannya pami urang boga
0: kampung
1: di dinya gitu nya.
0: Nya inget ka urang leutik meureun
1: nah,
0: gitu nya.
1: Gitu,
0: inget ka dolor-dolor ka tetangga gitu nya. Anu ku ari teh entos pararinda ya ku sabab nyaeta ku ayana nyaeta Bendungan Karian ieu teh nya. Kusabab sabraha kacamatan cina Ganjar mah eta nya anu
1: atuh nu kenging teh Sajra
0: meureun Sajra
1: terus Cimarga
0: Cimarga kana nya
1: Cimarga jadi aya nu lebet ka kacamatan Sajra aya nu lebet ka kacamatan Cimarga kitu
0: tah ya mohon janten ieu teh puing-puing rumah atanapi bumi penduduk ya anu aya katingali atepna
1: oh katingali
0: atanapi kubah biru Masjid Al Mujahidin geh katingali.
1: Katingali nama.
0: Nah jelas.
1: Kubahna gitu nya.
0: Kubahna. Nah ieu teh nya tah. Fenomena ieu ngandung nyaeta haru ka masyarakat.
1: Pastina haru masyarakat utamina mah wargi anu kapungkur tinggal di dinya gitu nya.
0: Iya mohon. Jantan satacan sa pinonet iya teh cai waduk di Kampung Somang iya teh dimanfaatkan ku masyarakat anu aya di sekitar ya eta Bendungan Karian.
1: Oh gitu.
0: Gitu iya teh nya rame ku adema ya.
1: Oh rame nya.
0: Bon.
1: Jadi istilah masyarakat teh tiasa ningali di lembur anu kakeum ku bendungan teh ya.
0: Ya bon. Sebab aya halodo itu nya.
1: Halodo panholodo panjang anu diperkirakeun teh halodo cenah nepi ka September.
0: Nah eta ku ari maye nya balong sawah raretak gitu.
1: Raretak kitu nya
0: sebab panas pisan eta nya. Tah aya sagedik-sagedik ka mari mah aya hujan.
1: Aya seutik mah hujan.
0: Aguyur meureun nya eta nya.
1: Nganiisan.
0: Nganiisan gitu tah.
1: Ngarah ulah panas teuing.
0: Panas teuing. Mohon ku doa itunya. Kurang lajengkan kan jaronya.
1: Ayo, kurang lajengkan deui.
0: Raja Mandala.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Mungkin terus 88 Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Dengungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa kaum yang usah daya, ayah, naon tadi?
1: Naon itu judulnya?
0: Papi Sahiber.
1: Papi Sahiber.
0: Sok hayang jadi pamatuk manuk, cenah gitu Kang Jarwo.
1: Oh gitu. Sok hayang doang manuk gitu.
0: Kang Sahrul, iya tehnya.
1: Oh Sahrul Gunawan.
0: Gunawan, iya tehnya.
1: Jadi hayang doang manuk, cenah.
0: Hibernya.
1: Hiber bebas.
0: Bebas.
1: Padahal meruncuk manuk teh atuh meningan dong jelema cenah.
0: Nah gitu nya.
1: Kami teu kudu kahujanan. Teu kudu kaanginan cenah. Itu jadi nyantra tadi temernya. Heeh. Ngarana ge kahayang.
0: Hayang.
1: Kenapa nangungan manuk mah pan bebas lepas gitu nya. Padahal mah dina setiap nanti kehidupan teh aya leuwih jeung aya kurangna
0: nya. Nah gitu nya.
1: Gitu.
0: Jadi lamun dina secara umum mah ya nyata nyaritakeun kasedihan anu jero.
1: Nah. Oh, kasedihan anu jero.
0: Jero pisan ya temennya.
1: Jadi pada boga masalah gitu nya, kasedihan anu jero, hayang dong manuk cenah gitu tah. Bisa ngabebaskeun.
0: Tah.
1: Karuun, ka pusing, ka susah.
0: Tah eta.
1: Gitu.
0: Jadi akibat papisah cinta.
1: Komo eta cenah meureun permasalahan teh berkaitan dengan pangrasa gitu nya.
0: Pangrasanya
1: atau cinta cenah gitu. Heeh. Anu dipikahayang, anu dipikasono, anu dipikabogo.
0: Tiba-tiba leungit.
1: Tiba-tiba leungit.
0: Gitu.
1: Bo nyumput meureun di juru. Apa meureun di turuban seeng.
0: Jadi ieu teh liriknya ngagambarkeun ya eta kaleungitan gitu nya.
1: Kalengitan seseorang anu didamba-damba, anu disayang-sayang terus dinas, di saat ker bunga-bungahna ditinggalkan.
0: Aduh, ngedrop merenya.
1: Bebejah henteu naroskeun ka dieu teterang, naroskeun ka dieu teterang.
0: Kunaon cenah kitunya?
1: Buah di bawah ku ojek merenya.
0: Jika nama di bawah ku ojek.
1: Mani ngeta-ngeta Mang Senegal
0: eta. Nah
1: eta mang Senegal mah semangatin eta pami aya istri gitu nya. Anu pundung gitu nya.
0: Nah, eta.
1: Pundung ka pasangana gitu.
0: Pasangana gitu nya.
1: Eta mang Senegal mah siap eta.
0: Itu siap
1: urusan. Nganterkeun ka mana ge. Heeh.
0: Dihibur bae pokona namanya.
1: Pokona mah dihibur bae ku mang Senegal mah. Jadi pami eta Kang Gunawan, Sarul Gunawan Milarian, coba bae telepon.
0: Telepon bae
1: gitu. Mang Senegal eta ka mana gitu.
0: Ka mana gitu.
1: Ka Bogor
0: gitu nya.
1: Oke, udah jeung wengi ieu atuh nuhun Pak Marsalim.
0: Ya.
1: Anu setia gitu nya. Mendengarkan Radio Multatuli FM.
0: Ya.
1: Di mimitin nepi ka ayeuna.
0: Heeh, ayanya.
1: Buktosna teh ngintun video.
0: Ngintun,
1: ngintun video.
0: Video
1: Radio Multatuli teh ER.
0: Waduh,
1: di daerah Cilegon. Di lingkungan Pecek.
0: Di gitu, Pecek kan. Cilegon.
1: Jadi Pak Marsalim ieu teh step wangina teh telepas tina Radio Multatuli.
0: Waduh, kahibur bernya.
1: Di mimiti jreng.
0: Heeh.
1: Pan aktivitasnya pan ti pagi nepi ka sonten.
0: Mohon.
1: Jadi pada saat wengi teh hiburanna teh ngadangukeun Radio Multatuli.
0: Heeh. Ngahibur.
1: Karena Pak Marsalim ieu teh damelna pan lumayan rada burat Mang Iko.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Jadi nyanyandak dam truk.
0: Dam truknya.
1: Nyanyandak dam truk.
0: Jadi kadang
1: mengambil olahan batu nu aya di kawasan Cilegon.
0: Oh, Bojonegara wadinya.
1: Bojonegara gitu tah.
0: Gitu.
1: Jadi eta teh pan aktivitas berat.
0: No.
1: Aktivitas berat teras pan pamin di kitu mah resikona teh rada luar biasa.
0: Resikona
1: leres. Kudu hati-hati gitu pannya. Teras meureun tenaga teh terkuras.
0: Kuras.
1: Terang beureun ari di wilayah Cilegon mah dasar mah halodo gitu nya.
0: Halodo panas bisa
1: mah. Ditambih meureun halodo ieu atuh nambah bae meureun panasna luar biasa.
0: Leres.
1: Mentab gitu tah.
0: Najan pinggir laut ge nya gitu.
1: Jadi pamitos leleson tos beres pada merantea Pak Marsalim di bumina teh langsung muter Radio Multatuli 89 FM. Oh.
0: Supaya kahibur gitu nya.
1: Asa kahibur cenah aya Mang Iko sareng Mang Jarwo.
0: Nah eta.
1: Anu gaduh radio tiluban.
0: Nah
1: gitu.
0: kami ngapel mawa radio eta
1: teh. Kapungkur kami nyerak radio. Di song legendnya di talian pakai rapia. Gitu Pan Ari Kapungkur mah wow biang gagah.
0: Biang pang er
1: ya kan. Namanya. Oh, pakai celana jutprai. Mm. Nengteng-nengteng radio Pan.
0: Beh, eta mah pang gagah namanya.
1: Kapungkur. Ayeuna mah atuh rada meureun naroskeun anyar apa tos lila cenah mah gitu. Udah jeung wengi hatur nuhun Pak Mas Salim sareng salam baktos kangge Teh Rohayatina.
0: Iya, mohon.
1: Moga Multatul FM akan selalu menjadi teman setia. Teman ngopi.
0: Kopinya.
1: Di tengah-tengah suasana istirahat Pak Mas Salim.
0: Jeling pecah.
1: Anu menjadi hiburna teh Radi Multatuli
0: cerita kita. Itunya.
1: Sanesku teu nguping Radi Sanes. Tapi cenah ada hubungan emosional.
0: Waduh, oh, kencang.
1: Radi Multatuli FM teh di antawisna memang aya Mang Adit, Mang Riko cenah gitu. Anu nepi mimit tidak ngagabung,
0: ya.
1: Tapi kaayana memang tacan tepangnya.
0: Oh, tacan ya.
1: Tacan tepang tapi asa tos kenal lila cenah gitu ta.
0: Oh, kitunya.
1: Makana leungiteun pamir radio analog teu aya mengudara teh. Kamar Salim.
0: Ka mana cenah ieu
1: teh? Ka mana cenah ieu 8900 FM. Kitu makana pamikeur kalerasan Radio Multatulin teu aya nyawara. Eta mah standby bae.
0: Tah.
1: Sanyawara-nyawarana
0: cenah. Sanyawara-nyawarana nya. Bener.
1: Hatur nuhun sakali deui ka Pak Mas Salim oge salam ka angge warga Cilegon sadayana. Dina musim halodo atawa napi kamaro anu panjang ieu meureun urang teh dituntut untuk menjaga kesehatan.
0: Kesehatan, leres.
1: Ya kan menjaga kesehatan teh tidak lepas teh tina pola makan anu sehat.
0: Sehat.
1: Pola istirahat yang cukup.
0: Yes.
1: Tambahan-tambahan vitamin teh perlu.
0: Ya,
1: dina kondisi-kondisi seperti ieu teh, Pak. Karena luar biasa gitu terikna kamarau ieu nya,
0: luar jeronya.
1: Pokoknya mah biasa di luar itu.
0: Ya. Ayo urang lajengkeun deui nya kajero dengan sekedap deui ieu teh nya.
1: Ya.
0: Acara seni budaya Sunda Pop na ieu teh nya lirik Multatuli. Aya sanu keur ngalamun ieu?
1: Sahanya.
0: Coba urang
1: ieu. Buah-buah mah Kang Jainul keur ngalamun meureun.
0: Nah, beusing kotokna kunaon ieu?
1: Tatan pulang-pulang cenah Mang Adit, Mang Iko, cenah Mang Jarwo. Hayam jago. Di kamari tatan pulang-pulang buang nganjang ka mana cenah?
0: Nah, perlu disidikili ieu teh nya.
1: Pokok ka jalan. Aya anjangan,
0: eta
1: hayang direken balik cenah.
0: Biasa tak kitu tah, lamun aya anjangan we teu balik ka kotak tanya.
1: Heeh, gitu eta hayang teh cenah ditamai-tamai teu aya rokep dongkap. Buah-buah cenah nganjang. Hayam jago cenah.
0: Antesan pake minyak seungit cenah gitu.
1: Aya anu rada biang cenah beureun.
0: Iya. Pemirsa kabupaten Sari urang lajeng gandenya Pak Mat Salim.
1: Heeh.
0: Pak Jainul nya Pang Arya Bima nya wilujeng ngadangogan.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sahabat Mutatuli. Apa kabar? Sehat adik-adik? Alhamdulillah. Aduh, Abi Lilo juga di sini. Alhamdulillah sehat banget ya. Sebetulnya agak kurang sehat sih, tapi berangsur sehat. Berangsur sehat, alhamdulillah. Doakan terus ya Abi Lilo bisa segera pulih. Seperti biasa, kita hadir menyapa adik-adik sahabat Mutatuli di rumah di acara Mutatuli Weekend. Ada lagu-lagu anak-anak yang terbaik yang akan kami pilihkan untuk adik-adik semuanya. Kemudian juga ada dongeng, cerita, dan lain sebagainya kita akan hadirkan untuk sahabat Mutatuli semuanya ya. Terutama untuk adik-adik yang hari ini udah pinter banget bangun pagi ya. Ditunggu ya dan dinikmati lagu-lagunya, mudah-mudahan bisa menghibur adik-adik semua di rumah.

Nah, lagu ini kayaknya familiar ya di telinga adik-adik semua. Iya, ini lagu yang sering dinyanyikan ketika upacara bendera. Betul. Rukun sama teman, penting banget adik-adik di rumah nih. Kalau kita tuh harus rukun sama teman. Salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya pembulian atau perundungan. Jadi adik-adik semuanya harus rukun sama teman-teman. Gak boleh pilih-pilih teman-temannya. Gak boleh melukai temannya. Gak boleh pandang bulu. Pandang bulu tuh kayak gimana ya? Gak boleh pilih-pilih gitu. Gak boleh kalau kamu tuh sama saya aja. Kamu tuh bukan pantas sama aku gitu ya. Gak seperti itu ya. Tapi saling berbagi, saling bersama-sama, bareng-bareng gitu ya adik-adik ya. Jadi di sekolahnya itu rukun sama teman. Oke? So, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sudah pada bangun? Sudah pada mandi belum? Ayo, kelihatan yang belum bangun tuh. Yang belum mandi juga kelihatan. Belum mandi ya? Bawa acem. Ayo segera mandi. Minta sama mami sama dedinya untuk mandi segera. Kalau dingin pakai air hangat boleh. Kemudian jangan lupa sarapan. Sambil sarapan balik lagi ke sini dengerin 89 Mutatul FM. Karena nanti di jam 8 atau di pukul 8 kita ketemu dengan kakak-kakak dari komunitas Read Aloud yang nanti akan bercerita tentang buku cerita yang mereka bawa. Oke, seseru apa? Tungguin terus ya sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini,

0: Ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: bentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya?
0: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
1: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih di Mutatul Weekend, masih ditemani bersama saya Abi Lilo dan juga kakak Patinya. Kayaknya sih lagi ada agenda sekolah nih sahabat Mutatuli, jadinya gak bisa gabung ya. Tapi jangan khawatir, sama Abi Lilo juga siap nemenin adik-adik semuanya sampai dengan jam 9. Jadi kalau misalkan adik-adik hari ini sudah siap, sudah ready, sudah mandi, sudah sarapan, berarti sudah siap untuk mendengarkan lagu-lagu dan juga dongeng serta cerita-cerita seru yang akan kita hadirkan untuk sahabat Mutatul semuanya ya. Makanya duduk baik, duduk tenang, yang baik ya. Dan jangan main HP ya. HP-nya disimpan dulu, nanti kita dengerin dulu di sini ya bersama-sama, ditemani sama Abi Lilo ya. Dan selamat pagi juga untuk ayah bundanya juga yang hari ini mungkin disibukkan dengan urusan dapurnya barangkali ya. Ya selamat bekerja ya Bunda ya, dan juga yang lainnya, kakak, adik dan lain sebagainya juga. Terima kasih sudah terus stay tune di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Kali ini Abi punya lagu yang luar biasa nih dari Abi Miesti dengan Pangeran Dangdut.